Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Harbianto Sutanto mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Habakuk pasal keempat, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tema renungan kali ini adalah menara doa. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Pendengar suara indah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami kembali membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berilah kami telinga seorang murid yang senantiasa dengar-dengarkan firman Tuhan. Dan berikan kami juga hati seorang hamba. Hamba yang taat, hamba yang setia untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami terima. Ini waktunya kami mau berdiam diri mendengarkan firman-Mu dan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kalam yang sejati, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pendengar suara indah yang berbahagia, memahami realita kehidupan itu tidak mudah. Ada banyak hal, banyak peristiwa di sekeliling kita, di sekitar kita yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa? Apa? Dan bagaimana? Bahkan ekstrimnya banyak peristiwa atau kejadian yang berlawanan dengan iman dan percaya kita. Kitab Habakuk ini mempunyai format yang sangat jelas tentang prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini menjadi pergumulan Habakuk. Kalau kita bisa melihat di pasal 1, itu dimulai dengan keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan Habakuk tentang kejahatan, tentang ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya. Ada kekecewaan, ada nada imannya mulai goyah. Namun di saat yang seperti demikian, Habakuk tidak terpuruk sampai ke titik paling bawah. Sebab Habakuk telah menemukan cara bagaimana ia dapat dan bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Itu di pasal 2 ayat yang pertama yang kita baca. Aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pendengar suara indah yang berbahagia, ayat ini menjadi titik balik dari Habakuk. Dari kesulitan, pergumulan, imannya yang terus mempertanyakan dan yang tidak pernah mendapat jawaban, menuju kepada kemenangan demi kemenangan, sebuah yureka. Inilah yang disebut sebagai pengalaman iman yang dialami oleh Nabi Habakuk. Saudara, dari hidup yang terkunci dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai pergumulan dan berbagai persoalan yang tidak ada jawabannya, Habakuk boleh melihat jawaban dari Tuhan menuju kepada hidup yang terbuka, iman yang hidup dan iman yang dinamis. Ini yang menjadi jawaban yang diterima, didapat oleh Habakuk. Saudara, seorang pemuda berusia 20 tahun. Tahun yang lalu dia divonis kanker otak. Keluarganya habis-habisan mencari berbagai macam pengobatan alternatif untuk bisa menyembuhkan penyakit anak muda ini. Aset harta sudah habis untuk pengobatan anak yang tercinta ini. Maka setelah anak ini divonis sakit kanker otak yang sudah mencapai stadium 4C, pengharapan tidak pernah kunjung datang. Penyakit menggerogoti dia. Tubuhnya yang tadinya begitu sehat, begitu kuat, begitu gemuk, secara drastis menjadi kurus, habis semuanya. Kemoterapi, sinar laser itu dijalani.
karena anak ini ingin mendapatkan kesembuhan. Satu pertanyaan yang keluar dari mulut keluarga ini, dari anak ini, dari orang tuanya. Why? Mengapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Dosa apa kami ini? Berkali-kali ada keluhan, ada permohonan, ada kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan. Pertanyaan keluar dari mulutnya yang tak pernah habis-habis. Mengapa? Why? Kenapa harus seperti ini? Pendengar suara ini berbahagia, saat kita berkata seperti demikian, saat itu kita sedang mau memutlakan, membuat statement dari diri sendiri, menuju kepada kemutlakan. Itu terlalu beresiko, itu terlalu riskan sebetulnya, dan sangat tidak teologis. Apa yang menjadi pergumulan Habakuk? Sebenarnya dari seluruh kitab Habakuk, kita bisa melihat ada tiga hal yang menjadi pergumulan Nabi Habakuk. Yang pertama adalah pergumulan Habakuk adalah mengenai posisi Habakuk sebagai nabi. Yang kedua yang menjadi pergumulan Habakuk adalah posisi orang Israel yang menindas kebenaran dengan kefasikan. Di sini posisi Israel sebagai bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang taat setia beribadah kepada Tuhan. Dan pergumulan Habakuk yang ketiga adalah mengenai bangsa Kasdim, bangsa kafir yang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Saudara, tiga hal ini menjadi pergumulan Habakuk. Sebetulnya poinnya sama. Baik pergumulan Habakuk, pergumulan bangsa Israel maupun pergumulan bangsa Kasdim memiliki prinsip yang sama. Yaitu mereka jatuh ke dalam dosa yang sama. Yaitu aku adalah Allah. Aku bisa mengatur. Aku punya hak. Aku bisa berbuat seenak-enaknya. Bagaimana aku? Semuanya urusanku. Merasa diri yang paling mutlak, merasa diri paling benar dan paling berhak. Saudara, dari bagian tulisan kitab Habakuk ini kita bisa melihat Habakuk protes ketika ia melihat bangsa Israel, umat yang setia beribadah, setia menjalankan taat kepada Sabat, memberi per-

Tapi hidup saya penuh dengan banyak masalah. Kok Tuhan yang disalahkan? Sudah, ini yang menjadi pergumulan Habakuk. Dia mempersalahkan Tuhan, dia mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Habakuk terjebak untuk memutlakan apa yang ia saksikan. Ia kecewa kepada Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 1 ini menjadi ayat kunci kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Saudara, ini ayat kunci di mana Habakuk itu sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya. Hidupnya beralih, hidupnya bertobat dari memutlakkan dirinya sendiri menjadi satu perkataan. Di dalam ayat yang pertama tadi, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Saudara, hidup saudara dan saya harus sampai pada pengakuan seperti ini. Pengakuan seperti Nabi Habakuk yang mengakui otoritas Tuhan atas hidupnya. Pendengar suara indah yang berbahagia, banyak orang yang waktu membuka dirinya terhadap hal yang benar, tapi ia tidak bertanya kepada sumber kebenaran. Banyak orang seperti itu. Dia bersedia membuka diri untuk hal yang benar, tapi dia tidak bertanya kepada sumber yang benar. Inputnya salah. Akhirnya ia jatuh lebih dalam lagi. Orang tersebut mati di dalam konfirmasi yang salah. Kenapa? Karena salah alamat, salah mendapatkan sumber kebenaran. Saudara, Habakuk tidak demikian. Habakuk membuka dirinya secara tepat, yaitu kepada sumber kebenaran. Mencari sumber kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Habakuk kembali kepada Tuhan. Ini prinsip yang penting, yang seharusnya saudara dan saya juga lakukan. Kembali kepada sumber kebenaran itu. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, kembalilah kepada Tuhan, sumber kebenaran itu. Pendengar suara indah yang berbahagia, kitab Habakuk bukan kitab pergumulan pribadi Habakuk, tetapi kitab pergumulan semua orang. Dan jawaban Tuhan bukan untuk Habakuk, tapi bagi semua orang. Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertang. Tuhan memberi jawaban kepada Habakuk, dan jawaban itu merupakan prinsip kebenaran yang harus diterima oleh Habakuk sendiri dan juga oleh setiap orang yang melintasi ruang dan waktu. Saudara, kita perlu belajar firman Tuhan baik-baik. Kita perlu membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik. Karena itu penting. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak tertipu oleh siasat muslihat si iblis, oleh tipu daya dunia yang begitu memikat kita, yang begitu meninabobokan kita, yang begitu menenggelamkan kita, yang begitu menghanyutkan kita. Kita perlu kembali kepada otoritas firman Tuhan. Saudara pendengar suara ini berbahagia, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Habakuk saat dia mengalami kesadaran tersebut? Ada sebuah proses yang dialami oleh Habakuk di sini. Ketika Habakuk mengambil waktu tenang, berdiam di hadapan Tuhan, naik ke menara doanya, Habakuk menyendiri. Ia mengambil waktu tenang, menarik diri untuk berdiam di hadapan Tuhan, menyendiri di menara untuk berdoa, untuk menantikan jawaban Tuhan. Habakuk berpuasa, menenangkan dirinya, hatinya, emosinya, untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan imannya. Saudara, jawaban Tuhan itu datang bukan dalam keadaan yang crowded, yang sifatnya panik, yang waktu kita sibuk, gerusa-gerusu, saudara. Semakin kita sibuk, semakin kita panik, gak pernah kita mendapat jawaban Tuhan. Kita menyalahkan si A, si B, semua disalahkan, semua dikambing hitamkan, semua dituding, si ini salah, si itu salah. Jawaban Tuhan bukan datang dalam keadaan seperti demikian, waktu kondisi yang crowded, yang panik, yang sibuk. Tapi jawaban Tuhan datang waktu

saat yang tenang, yang teduh, yang sepi. Ketika Elia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Elia, Tuhan datang bukan dalam angin badai, bukan dalam gempa bumi, tapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi pasang. Dalam situasi yang tenang, yang sejuk, Tuhan datang berfirman kepada Elia. Habakuk berada di tempat yang tinggi, menara doa, menara pengawas untuk menemukan jawaban Tuhan. Nanti dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan. Saudara, kalimat ini punya arti yang penting. Artinya Habakuk punya hati yang rindu, ingin tahu, ingin menemukan jawaban yang pasti dan benar dari Tuhan. Habakuk berdiri tegak di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari lewat pelajaran Habakuk ini. Habakuk belajar dua hal di sini. Yang pertama, di ayat yang pertama di sini, iman itu menantikan jawaban Tuhan. Iman itu menantikan jawaban Tuhan. Iman itu bicara soal kesabaran, menguji kita. Dan ini dibutuhkan sebuah ketekunan dan kesetiaan. Berapa lama Habakuk berada di menara, menara pengawas, menara pengintai itu? Menara ini menara yang sangat tinggi, kurang lebih tingginya 30-40 meter dari permukaan tanah. Dan kalau sudah naik, tidak akan buru-buru untuk turun. Bisa berhari-hari Habakuk ada di menaranya, di tempat mengintainya. Bisa 2-3 hari, mungkin bisa lebih, bisa 1 minggu. Dia menantikan jawaban Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Dibutuhkan sebuah ketekunan dan kesetiaan. Saudara, doa membutuhkan ketekunan dan kesetiaan setiap kita. Berapa lama saudara sudah berdoa untuk pergumulan saudara, untuk jawaban-jawaban yang belum juga Tuhan berikan kepada saudara? Iman itu menantikan jawaban Tuhan. Dan kuncinya dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dari setiap kita. Yang kedua, ayat yang keempat bisa kita lihat bersama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ini jawaban yang kedua. Hidup kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari iman. Apa arti iman itu, saudara? Di sini Habakuk mulai belajar iman, belajar sesuatu yang sangat penting dari pelajaran hidupnya bersama dengan Tuhan. Di atas menara pengawas, Habakuk pun hanya mendapatkan jawaban, pelajaran dari Tuhan. Dia belajar sesuatu tentang iman. Iman itu sifatnya dinamis. Semakin dia percaya kepada Tuhan, semakin iman itu hidup. Itulah pelajaran sebuah iman. Semakin kita percaya kepada Tuhan, iman itu semakin menghidupkan dia. Semakin dia akan taat, semakin dia akan percaya, semakin dia akan setia kepada Tuhan. Itulah pelajaran iman yang didapatkan oleh Habakuk. Habakuk mendapatkan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, kehidupan imannya bertumbuh lebih dari sebelumnya. Saudara, iman kita itu membawa kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Seperti Abraham yang berelasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari negeri Ur Kasdim, dari tempat tinggalnya, dia pergi keluar dan mengikuti jalan Tuhan. Inilah iman, saudara. Pelajaran iman apa yang didapatkan dari Abraham? Ketaatan, kesetiaan. Iman itu bukan gambling, bukan membuang dadu, bukan tanpa kepastian, ya dan tidak. Itu bukan iman. Tapi ingat, bicara tentang suatu relasi bersama dengan Tuhan. Satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Trust, sepercaya. Aku percaya kepada janjimu, Tuhan. Itulah iman. Abraham belajar sesuatu lewat pengalaman imannya. Demikian juga dengan Habakuk, mendengar suara indah yang berbagi. Habakuk sekali lagi mendapatkan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, dia belajar imannya diteguhkan. Imannya semakin hari semakin membawa dia semakin kuat, semakin powerful, semakin dinamis bersama dengan Tuhan. Karena imannya berasal dari sumber percaya, ya dan amin, keyakinan, kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Itu bukan iman. Iman itu saat kita hidup berpaut kepada Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Itulah definisi iman yang didapatkan oleh Habakuk. Iman itu saat hidup kita berpaut, berikat, melekat kepada Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Saudara, ini pelajaran yang sangat indah yang kita bisa dapatkan dari kitab Habakuk. Seorang yang pernah kecewa,
seorang yang pernah mempertanyakan, seorang yang pernah menyalahkan Tuhan, meragukan Tuhan bahkan. Di dalam pelajaran di menara pengawas, menara pengintai itu, dia mendapat pelajaran yang sangat indah, sangat luar biasa. Pelajaran bersama dengan Tuhan. Seperti apa menara doa saudara hari ini? Mungkin kau sudah lama menantikan jawaban Tuhan. Mungkin kau sudah mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa-doaku? Mungkin kau sama seperti pemuda yang divonis kanker, yang menyalahkan Tuhan. Why? Mengapa saya Tuhan? Mengapa harus saya, harus keluargaku, harus aku yang mengalami sakit penyakit ini? Saudara, mari kita bangunkan iman kita. Dirikan kembali menara doa kita. Seperti Habakuk yang membangun kembali menara doanya, menantikan jawaban Tuhan. Bahkan lebih dari itu, dia menantikan sebuah pelajaran yang berharga, yang membentuk dia semakin kokoh di dalam Tuhan. Imannya semakin dinamis, imannya semakin hidup, imannya semakin kokoh, berakar di dalam Tuhan. Bangun kembali menara doa yang sudah lama sudah tidak dirikan, yang mungkin sudah roboh, yang sudah rusak, yang sudah goyah. Sebab Tuhan mau berbuat sesuatu bagi saudara. Ada pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita lewat pelajaran iman dalam kitab Habakuk. Orang benar akan hidup karena percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, dan kita juga akan hidup oleh percaya kita. Hari ini terlalu banyak orang yang tersungkur, yang give up, yang menyerah karena situasi pandemi COVID ini, yang tidak tahu kapan akan berakhir. Terlalu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Sudah terlalu banyak orang yang merasa lelah, capek, boring, menantikan sekian lama. Pandemi ini sudah hampir 5 bulan berlangsung, dan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Sudah, namun kita belajar sama-sama dari pelajaran kitab Habakuk ini. Orang benar akan hidup oleh percaya. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, mari tekuni panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah zaman ini. Hidup semakin sulit, betul. Hidup makin susah, betul. Hidup tidak ada kepastian, betul. Hidup itu suatu misteri, betul. Tapi orang benar akan hidup oleh karena percaya. Itulah janji Tuhan yang harus kita pegang. Seperti Habakuk yang menantikan jawaban Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, mari kita menantikan jawaban Tuhan. Di tengah pergumulan hari ini yang tidak pernah kita tahu akan seperti apa. Dunia sedang menantikan jawaban-jawaban. Namun jawaban dunia, jawaban yang tidak pasti, tidak jelas, yang tidak ada pengharapan. Mari kita menantikan jawaban Tuhan. Berapa lama kita menantikan jawaban Tuhan? Seperti Habakuk, menantikan dengan sabar, menantikan dengan setia, karena orang benar akan hidup karena percaya. Mari kita belajar menantikan jawaban Tuhan di tengah segala situasi seperti ini. Percayalah, Dia Tuhan yang setia, yang akan memelihara hidup umatnya, hidup anak-anaknya. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang kekal bagi orang yang percaya kepada-Nya. Saya tidak tahu seperti apa pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, tapi mari kita meletakkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan. Tuhan yang sudah bertindak, yang sudah berfirman, yang sudah memberikan jawaban kepada Habakuk di tengah segala pergumulan yang sangat berat, yang sangat krodit pada masa itu. Tuhan juga memberikan jawaban yang sama kepada setiap kita di tengah zaman hari ini, yang sama krauditnya, sama tidak jelasnya, sama susahnya, sama bingungnya. Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia adalah Tuhan sejarah atas hidup umat. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Orang benar akan hidup karena percayanya. Sekali lagi, firman Tuhan dalam kitab Habakuk memberikan jawaban kepada setiap kita di tengah kondisi yang tidak pasti. Namun di dalam Tuhan itu ada kepastian, ada ya dan amin. Mari saya mengajak Bapak Saudara, di tempat di mana saudara berada, kita membawa segala pergumulan-pergumulan kita, keluh kesah kita. Mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit,
Ada pergumulan di dalam kelemahan tubuh, pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin saudara saat ini sedang di PHK, dirumahkan. Penghasilan yang sudah mulai berkurang, kesulitan dalam rumah tangga, dan berujung dengan relasi saudara dengan Tuhan semakin hari semakin berkurang, bahkan semakin buruk. Saudara, jangan biarkan ini berlalu. Jangan biarkan engkau digerogoti oleh segala persoalan hidup ini. Mari kita belajar seperti apa. Bangun kembali menara doa. Nantikan jawaban Tuhan di dalam kesabaran kita. Karena iman membutuhkan sebuah kesetiaan dan ketekunan di dalam. Nantikanlah jawaban Tuhan. Tuhan, kau yang paling mengerti dan paling tahu segala pergumulan-pergumulan dari setiap jemaatmu, para pendengar suara indah dimanapun saat ini mereka sedang berada. Mungkin saat ini mereka sedang di dalam perjalanan, di dalam mobil. Mungkin sedang di rumah, sedang beraktivitas, sedang ada di dalam tempat pembaringan, di rumah atau di rumah sakit. Apapun juga kondisi dari saudara-saudara pendengar suara indah hari ini, Tuhan, engkau yang mengerti dan mengenal setiap kami. Engkau adalah Allah sejarah, Allah yang berdaulat, Allah yang mengetahui segala persoalan demi persoalan dari anak-anakmu. Mari Tuhan, topanglah kami. Seperti Habakuk yang menantikan jawaban Tuhan dengan sabar, membangun menara pengintai, menara pengawas, menanti jawaban Tuhan dengan sabar. Kami juga mau seperti Habakuk, Tuhan. Kondisi kami tidak jauh berbeda dengan kondisi Habakuk di masa Habakuk hidup. Ketika Habakuk meragukan Tuhan dengan situasi kondisi yang tidak jelas, crowded, sulit, susah, ketidakadilan, persoalan hidup, penderitaan, masalah sakit penyakit, itu menjadi masalah yang dipertanyakan oleh Habakuk di dalam masa lalu. Dan ini juga mungkin menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan, setiap pendengar suara indah hari ini, ketika mereka boleh mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Tuhan, marilah Engkau Allah yang bersejarah itu memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh setiap jemaatmu, setiap pendengar suara indah dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, Bapa. Berikan kami ketaatan, kesetiaan, sabar untuk menantikan jawaban Tuhan, sabar untuk menantikan jawaban doa-doa kami yang sudah kami panjatkan. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, sekian lama kami menantikan jawaban Tuhan. Biarlah kami boleh belajar sabar dengan kesetiaan dan ketekunan kami menantikan jawaban Tuhan. Karena ini menjadi sebuah pelajaran iman. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Bila kami orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dari kefanaan, dari dosa, dari kesia-siaan, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kami boleh mengalami sebuah pembaruan iman dari sehari ke sehari. Semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin percaya, semakin kokoh, semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami, Tuhan. Berkatilah setiap pergumulan saudara-saudara kami, Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, kiranya menopang mereka. Tuhan, kiranya menguatkan mereka. Tuhan, kiranya memberkati setiap mereka satu persatu. Terima kasih, Bapa, untuk firman, untuk janji Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan lewat firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email kerenungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saya Pendeta Harpianto Sutanto mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Senang banget hari ini kembali lagi Grace akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas tentang satu buah topik kesehatan. Nah hari ini Grace gak sendirian, seperti biasa sudah hadir seorang narasumber yang akan kita ajak ngobrol tentang topik kesehatan ya. Hari ini temanya adalah pengaruh stres terhadap kesehatan. Dan narasumbernya ada Amanda Octasia Syam, Sarjana Psikologi, Magister Sains Psikolog dari Statera Healing Studio. Halo Kak Amanda.
1: Halo Grace, apa kabar?
0: Baik, Kak, puji Tuhan. Kakak gimana?
1: Baik dong, makanya saya ada di sini hari ini.
0: Iya, thank you banget loh Kak, udah nyempetin datang ke sini.
1: Yes, senang banget bisa berbagi lagi di sini setelah hampir 1 tahun ternyata.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener, udah lama banget ya. Iya, hari ini kita akan ngebahas tentang pengaruh stres terhadap kesehatan. Ngomongin soal stres, ini aku sempat browsing-browsing nih Kak. Jadi stres itu kan adalah bagian alami dan penting dalam kehidupan kita. Tapi perlu diingat ternyata kalau misalnya sudah berat dan berlangsung lama, bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kemarin juga pas kita sempat chatting ya, ngobrol-ngobrol, terus kayak Kak Amanda sempat mention ada beberapa gejala, terus aku udah migrain berapa hari gitu.
1: Beberapa gejala aku miliki gitu ya.
0: Iya, kayak langsung, wah Kak, jangan-jangan aku stres tapi gak sadar. Ya, jadi Kak Amanda, boleh tolong dijelasin dulu, sesungguhnya stres itu apa sih Kak?
1: Ya, sebetulnya banyak orang yang menurut saya salah paham dengan istilah stres ini. Karena istilah stres mungkin cukup sering kita dengar, ya enggak? Orang apa-apa sedikit-sedikit bilang saya stres kerja, stres belajar, stres ini dan seterusnya gitu ya. Yang ternyata kalau kita konfirmasi ulang kira-kira begitu ya, ternyata pemahaman mereka atau orang pada umumnya tentang istilah ini tuh jadinya ternyata salah kaprah. Ya. Nah, kalau kita mau definisikan, mudahnya justru saya akan katakan stres ini sebetulnya adalah satu mekanisme, ya. Satu mekanisme yang dimiliki oleh seorang individu untuk beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan, ya. Dan mekanisme ini tuh terjadi di level fisik dan psikologis.
0: Okay.
1: Gitu ya. Saya ambil contoh sederhana perubahan, misalnya gini, setiap pagi saya berangkat ke sekolah mungkin untuk pelajar atau saya berangkat kerja dengan waktu tempuh rata-rata 30 menit. Ya. Suatu ketika tiba-tiba ada kemacetan yang tidak terduga sehingga saya perlu menempuh jarak yang sama itu dengan dalam waktu 1 jam, katakanlah seperti itu. Ada satu perubahan. Dan kemudian muncul mekanisme di dalam diri kita tadi ya, kalau saya kembalikan ke definisinya, baik di level fisik maupun psikologis, untuk kita bisa survive, beradaptasi dengan situasi itu. Ya, apa yang terjadi misalnya? Jantung saya mulai berdetak kencang, berdebar-debar, aduh ini saya bisa terlambat nih masuk kantor. Gimana dong, saya terjebak nih 1 jam dari tadi kok nggak bergerak gitu ya. Saya mulai cemas, udah berdebar, terus rasanya badan udah serba gak enak gitu ya, tangan saya udah mulai mengetuk-ngetuk setir gitu ya. Kebayang maksud saya, jadi secara emosi juga saya udah mulai antara takut, cemas, tapi ada kesel juga, marah. Ini ada apa sih, kok gak jelas, jalanan terhambat, gak bergerak dari tadi gitu, kebayang ya. Jadi ada satu perubahan di dalam lingkungan, perubahan situasi, dan kemudian kita beradaptasi dengan situasi tersebut dan muncul respon di level fisik tadi ya, berdebar, terus tangan saya udah mulai bergerak secara refleks tanpa saya sadari gitu ya. Tapi juga secara emosional di level psikis juga mulai ada perubahan, jadi ada rasa gelisah, mungkin cemas, ada khawatir, kemudian ada marah juga, kesel juga gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi seperti yang tadi di awal Grace sudah mention juga bahwa sebetulnya stres ini sesuatu yang sifatnya alamiah, sangat natural, dan memang harus terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, karena ini bagian dari mekanisme kita untuk bisa bertahan hidup sebetulnya. Hanya saja gitu ya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, kalau ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, jadi nggak beres-beres gitu ya, cukup sering jangka waktu yang panjang dan tidak teratasi, ini yang kemudian nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ya, karena kalau saya balikin ke situasi tadi, oh macet, tapi misalnya begitu, yang tadinya udah stuck beberapa menit gak bergerak, tiba-tiba kendaraannya mulai bergerak, mobil di depan saya mulai maju, pelan-pelan, oh akhirnya oke, saya udah bisa jalan lagi, kemacetan terurai, saya udah kembali bisa melanjutkan perjalanan seperti biasa, ya udah, berdebar-debarnya juga mulai turun gitu ya. Rasa cemas khawatir yang tadi saya rasakan udah mulai berkurang, keselnya udah mulai hilang, saya udah mulai bahkan mungkin lega gitu ya, akhirnya saya bisa jalan lagi, oke, dan seterusnya. Kan selesai tuh kira-kira gitu. Jadi sifatnya lebih ke situasional biasanya, ketika ada perubahan yang tadi saya katakan ya, jadi dan nanti dalam jangka waktu sekian harusnya ketika kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan, ya harusnya semuanya kembali ke normal. Ya, kalau situasinya saya balik, oh ini ternyata tetap gak bergerak juga nih, bahkan udah lebih dari waktu 1 jam udah lebih, kadang-kadang mungkin orang akhirnya beradaptasi, ya sudahlah, berarti hari ini ya udah saya berarti terlambat ke kantor. Ya berarti nanti saya akan lapor sama bagian kepegawaian bahwa memang saya terjebak kemacetan yang sangat parah gitu ya. Dan ternyata semua stasiun radio juga memberitakan hal ini. Jadi kan ya udah saya enggak usah khawatir lah, tenang aja. Ya memang karena semua orang pasti akan terlambat nih hari ini ke kantor gitu misalnya. Kan itu otomatis begitu saya bisa beradaptasi, bisa oke deh. Deal gitu ya dengan keadaan kira-kira ya. Ya semua kan oke, saya udah lebih tenang. Nah, udah enggak usah khawatir lagi, udah pasrah aja deh. Tuh memang enggak bisa diapa-apain gitu. Ya, ketika orang sudah bisa beradaptasi, ya udah semuanya oke, gitu.
2: Berarti mungkin bisa dibilang ini salah satu yang bisa bukan mengatasi ya, maksudnya menyelesaikan gitu adalah penerimaan gitu dari situasi dan keadaan yang menyebabkan kita stres itu.
1: Iya dan tidak ya, karena balik lagi karena tadi saya katakan ini adalah satu mekanisme ya, penerimaan sebetulnya salah satunya ya, karena di dalam kondisi kita kan perubahan selalu ada. Betul. Banyak hal-hal yang mungkin terjadi di luar ekspektasi atau sesuatu yang mungkin nggak, bahkan nggak, tidak kita harapkan gitu ya. Tapi bagaimana kita berespon, lebih tepatnya itu yang akan menentukan bagaimana kondisi kita ya terhadap situasi gitu ya. Jadi ya penerimaan itu salah satunya sebetulnya. Tapi ada banyak hal sebetulnya ya, jadi nggak melulu kita bilang oke, kalau saya bisa menerima semuanya selesai, kadang-kadang nggak seperti itu juga gitu ya. Tergantung situasi dan kondisinya, tapi memang salah satunya ketika akhirnya kita yaudah deh, yaudah saya jalanin aja karena memang harus seperti ini, itu jelas akan menjadi faktor yang cukup signifikan gitu ya, mempengaruhi bagaimana kondisi kita saat itu.
2: Oke, kita tarik mundur dulu sedikit ya Kak ya. Tadi Kak Amanda sempat bilang orang-orang tuh suka salah kaprah dengan stres. Dan jujur aku pun awalnya berpikir kalau stres ini negatif, karena gak bisa dipungkiri ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, ketika ada sesuatu hal yang bikin kita panik, kita langsung keluar katanya, aduh stres nih gitu. Tapi kita gak pernah menggunakan kata stres ini untuk satu hal yang positif. Nah, memang sebenarnya kalau tadi dari yang kakak jelaskan, aku bisa menangkap kalau stres itu ada sisi negatif dan positif.
1: Yes.
2: Boleh tolong kakak jelasin sedikit lagi nggak soal yang mungkin yang lebih ke yang positif kali ya. Kalau negatif, mungkin orang-orang udah pada tahu kayak macet dikit, aduh stres nih macet gitu kan. Tapi untuk hal yang positif seperti apa sih Kak?
1: Iya, contoh nih, kalau saya mau ujian minggu depan, kan stres tuh, gimana dong? Ya, dan kemudian stres itu pada akhirnya mendrive saya untuk belajar. Itu kan bisa jadi sesuatu positif. Bayangkan kalau bodo amat lah, masih seminggu lagi santai aja, tenang aja lah, sampai satu H-1 santai aja lah, gimana nanti lah. Ya kalau nilainya jelek gak lulus ya udah paling tinggal ulang lagi. Kebayang gak maksud saya? Ya kadang-kadang gak ada stres juga bukan sesuatu yang positif, karena ya tadi sampai di tingkatan tertentu kayak tadi ya, stres itu kan bikin kita jadi lebih alert aja, lebih aware aja ada sesuatu nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin nextnya lebih ke situ sebetulnya. Atau tadi misalnya ada kita ngelihat ada sesuatu yang ada genangan air ya di sudut rumah saya ya. Santai aja lah, cuma sedikit doang, cuma tetesan air gitu. Tiba-tiba atapnya roboh misalnya gitu ya. Itu salah satu contoh gitu ya. Tapi justru karena saya, aduh ini gimana dong, aduh ini bocor nih, aduh gimana kalau ini apa yang, nah kita kan do something biasanya. Ya terlepas dari apakah nanti yang kita lakukan itu justru memperbaiki situasi atau justru menambah buruk masalah, itu udah hal yang berbeda secara teknis gitu ya. Tapi minimal yang tadi saya katakan, stres itu jadi semacam mekanisme seorang individu untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang tidak biasa gitu ya. Nggak biasa ada air, genangan air tiba-tiba di tengah rumah gitu ya. Ada sesuatu gitu yang terjadi, jadi kayak alarm lah, semacam alarm, ada sesuatu yang terjadi dan kita mulai dek, ada sesuatu nih, aduh. Nah, kita mulai ngerasa ada yang berubah. Sebetulnya kalau kita cek dan kita perhatiin secara detail, kita akan menyadari bahwa akan ada yang berubah. Tadi saya katakan di level fisik maupun psikologis.
2: Oke, terus Kak, sebenarnya apa sih pengaruh stres terhadap kehidupan kita gitu? Memang apa ya akibat yang bisa ditimbulkan kalau misalnya kita menderita stres, terutama stres yang berkepanjangan ya?
1: Yes, ya, kalau dibilang akibat dari stres itu, jadi balik lagi kan tadi kan konotasinya yang jadi negatif,
2: negatif
1: ya,
2: betul.
1: Karena kayaknya ada sesuatu yang buruk. Jadi sebetulnya ya tadi kalau kita baca nih banyak banget tips-tips terhindar dari stres gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bacanya agak kebayangnya jadi kayak tips terhindar dari stres, walaupun secara realita juga toh kita tidak akan mungkin terhindar dari stres gitu ya. Mungkin saya lebih suka dengan istilah bagaimana mengelola stres gitu ya. Artinya stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Kalau kita kembalikan lagi tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya, mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia, tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan. Ya, mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia botani itu mungkin lebih paham. Misalnya saya sering dengar aja dulu kalau ibu saya suka cerita gini, ini aduh tanamannya, tanaman mami stres nih gitu. Kenapa? Baru dipindahin potnya. Terus iya dia jadi agak-agak kering dan agak layu sedikit. Mereka bilang ya, tapi saya percaya bahwa ya ada kan ada perubahan gitu ya. Ada perubahan sehingga ada mekanisme perubahan juga di level fisik kalau kita bicara tanaman. Hewan pun bahkan bisa stres gitu. Jadi sebetulnya semua makhluk hidup mengalami stres ini karena ya tadi ini proses sesuatu yang alamiah sebetulnya. Nah, tapi yang tadi kalau kita tidak mampu untuk mengelola ini, jadi perubahannya udah memang harus begitu, kita enggak bisa menerima gitu ya. Nah, ini yang mungkin menimbulkan permasalahan. Artinya kita tetap ada di stage stres ini sekalipun kondisinya sebenarnya udah baik-baik aja. Paham ya?
2: Ya?
1: Ya, yang paling mudah sekarang ya tentu saja kondisi COVID ini sebetulnya.
2: Iya, betul.
1: Kebayangnya waktu awal muncul semua orang stres karena wow, tiba-tiba hidup tuh berubah 180 derajat, totally berubah, dan kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kebayang ya? Dan dengan informasi yang minim, banyak banget perubahannya, kita yang harus ngikutin gitu perubahannya. Makanya saya katakan ketika kita tidak bisa bertahan atau tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan itu, ya kita pasti gak akan bisa bertahan hidup. Ekstrimnya saya katakan seperti itu ya. Ya kita beradaptasi dengan begitu banyak perubahan dan itu kan stressful banget. Tapi ketika mulai tenang, oh ya udah, saya udah mulai terbiasa pakai masker kan, itu udah nggak bikin kita stres lagi sebetulnya.
2: Iya, benar-benar.
1: Di awal-awal stres banget, saya pun mengalami gitu ya. Kebayang praktek setiap hari dari pagi sampai sore bermasker itu tuh kayak sesuatu yang nggak terbayangkan oleh saya gitu. Kebayangnya kita biasanya kalau saya di rumah sakit dinas itu kalau lagi nggak

0: ketika kita tidak mampu mengatasi dan ini jadinya berkepanjangan, jadi terus aja stres. Ini yang saya pikir akan menimbulkan permasalahan sebetulnya.
1: Berarti bisa dibilang kayak akar permasalahannya itu adalah stresnya kalau dibiarkan terus-menerus. Kalau berkepanjangan gitu.
0: Kalau berkepanjangan. Jadi istilah medisnya mungkin stres yang kronis. Ya karena kalau stres akut kan tadi macet, itu stres tuh naik gitu ya. Tapi begitu lewat ya udah balik lagi. Jadi akut hanya situasional. Tapi kalau stres yang kronis, mau ada masalah mau nggak ada masalah ya stresnya tetap terus aja berkepanjangan. Nah ini sebetulnya yang perlu kita waspadai.
1: Oke. Nah hubungan stres dengan penyakit fisik, karena kan ya balik lagi gitu tadi seperti yang aku ceritain ya ketika lagi chatting sama Kamanda gitu. Kamanda sebut salah satunya adalah migrain dan aku jadi throwback. Ah, Kak, aku berapa hari ini migrain gak hilang-hilang, Kak gitu. Jangan kan kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat juga gitu ada beberapa orang yang ketika diperiksa kesehatannya gitu nggak ada apa-apa, nggak ada permasalahan, tapi dia ngerasa sakit gitu, entah itu di kepalanya, entah itu di perutnya biasanya ya, dan itu dokter bilang salah satu akibat karena stres. Nah, sebenarnya hubungannya gimana sih Kak, stres dengan munculnya penyakit fisik kok bisa gitu mempengaruhi ke kepala, ke anggota tubuh yang lain gitu?
0: Ya, jadi gini, stres itu pada saat kita stres ya. Tadi ya situasional, aduh tiba-tiba saya jadi panik, jadi cemas, ketakutan dan sebagainya. Dalam kondisi kita stres, itu tubuh kita tuh melepaskan banyak hormon sebetulnya. Ya, ada hormon adrenalin, ada dopamin, ada norepinefrin dan kortisol terutama. Nah, hormon-hormon ini itu ternyata menurunkan kemampuan tubuh kita untuk memproduksi limfosit. Ya, limfosit itu adalah sel darah putih yang sebetulnya gunanya tuh untuk antivirus kira-kira gitu.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau kita misalnya apa ya contohnya batuk aja contohnya batuk. Itu kan berarti kan ada radang ya, ada infeksi lah. Itu kalau kita bawa kita ke lab terus kita cek darah, kita cek itu limfositnya tuh pasti produksi leukositnya tuh akan meningkat. Sel darah putihnya, kenapa? Karena ada virus masuk, sehingga dia akan memproduksi itu untuk sebagai pertahanan diri, untuk daya tahan tubuh kita. Jadi kalaupun kita terpaksa harus sakit, ya sakitnya itu gak terlalu parah karena ada yang membantu untuk melawan si virusnya. Nah tapi, hormon-hormon stres yang tadi saya sebutkan itu, ketika kita stres kan dia produksi hormon stresnya tinggi itu dilepaskan banyak banget ya, ada kortisol, adrenalin, dan seterusnya. Nah, ini yang menghambat produksi limfosit tadi atau sel darah putih. Jadi kebayang kalau sel darah putih kita turun gitu ya, imun sistem kita kan berarti drop, sehingga apapun yang kena ke kita ya akan membuat kita jadi lebih mudah sakit. Nah itu kira-kira itu kalau penjelasan secara medisnya. Di level fisik, jadi yang ya sebetulnya kalau kita bicara yang paling mudah, virus flu itu kan di mana-mana ada nih sebetulnya.
1: Iya.
0: Ya tapi atau kita sering nggak gini, kita ngobrol bertiga sama teman, si A, si B, si C, si A batuk, pulangnya saya kok jadi batuk, teman saya kok nggak kenapa-kenapa, padahal kita ngobrol bareng gitu misalnya, karena mungkin teman saya daya tahan tubuhnya kuat sehingga ketika terpapar virus ya fine-fine aja nggak kenapa-kenapa, tapi karena saya daya tahan imun sistem saya sedang bermasalah gitu ya, lagi nggak oke, sehingga saya lebih gampang kena sakit gitu misalnya.
1: Berarti ternyata stres mempengaruhi daya tahan tubuh juga ya?
0: Sangat ya tadi, mekanismenya tuh secara organik tuh yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi, dan hormon stres ini saya katakan jahat banget. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail bahwa ternyata yang lebih membahayakan adalah, terutama ini saya spesifik bicara untuk para ibu. Para ibu, hati-hati terutama yang mau mempersiapkan kehamilan gitu ya. Saya selalu katakan, bahkan begini ya, mungkin sebelum ibu kali ya, orang-orang yang mau menikah, please make sure kalau perlu persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pada wanita, mereka nanti akan hamil, akung gitu ya, dan kondisifikan. Karena orang-orang yang tadi saya katakan mengalami stres yang kronis, jadi memang dari dulunya, saya dari sejak SMA tuh memang stres terus, banyak banget masalah gitu ya dalam hidup saya. Produksi kortisolnya itu kan berlebihan di dalam darah. Ya jadi dia selalu ada gitu kebayangnya. Nah pada saat seorang wanita hamil, ternyata kortisol ini diturunkan kepada bayi lewat plasenta. Atau dengan kata lain, ada banyak sebetulnya bayi-bayi yang dilahirkan itu sebagai bayi yang stres.

0: Tapi kan kalau bayi kita kan gak paham ya.
1: Iya.
0: Kita cuma taunya ini anak saya rewel banget.
1: Iya, iya.
0: Susah banget ditenangkan. Gak tahu maunya apa. Tengah malam kalau tidur kebangun terus. Aduh capek banget ngurusinnya dan seterusnya gitu ya. Banyak keluhan seperti itu. Dan mungkin itulah bayi-bayi yang stres. Paham ya? Jadi penting banget. Dan ini kalau kita bicara lebih lanjut lagi akan berpengaruh bahkan terhadap perkembangan individu bayi yang stres dari kecilnya. Jadi bayi udah lahir tuh udah banjir kortisol. Dan ini kan kebawa terus sampai di masa dewasanya. Bayangnya jadi bawaannya ada orang yang kenapa gampang stres dan sebagainya. Nah kita juga perlu cek. Makanya biasanya untuk kasus-kasus yang seperti ini saya bahkan cek sampai riwayat dulu orang tua. Jadi bisa kalau ada ibu atau orang tua bawa anak remaja atau misalnya orang dewasa yang datang, saya selalu tanya dulu, tahu nggak kamu anak berapa, lahirnya gimana, saya cek sampai ke situ bahkan. Karena belum tentu sesuatu yang terjadi di masa kita dewasa gitu ya, tapi bisa aja sesuatu yang dibawa bahkan dari sejak kita masih ada di dalam kandungan.
1: Iya, iya. Ini yang pernah kita bahas waktu itu ya kak ya,
0: yes.
1: Yang bahwa ternyata waktu itu kita ngomongin soal trauma.
0: Trauma,
1: kalau
0: iya,
1: salah.
0: Iya.
1: Trauma itu kalau nggak diberesin bisa diturunkan kan?
0: Iya betul. Makanya waktu itu saya sempat sampaikan bahwa diturunkan orang selalu bilang oh diturunkannya gimana sih? Oh ini ya gara-gara belajar ngelihat pola gitu, itu jelas diturunkan lewat pola misalnya. Oh setiap kali ibu saya atau ayah stres atau cemas tuh reaksinya marah-marah, lempar-lempar barang misalnya atau teriak-teriak. Anak-anak akan belajar bahwa oh kalau tiap ada situasi kayak gitu tuh responnya begitu, kira-kira gitu ya. Secara pola jelas iya modeling, tapi juga secara DNA ya udah pasti, tapi ya secara hormonal jelas. Jadi kita memang terlahir sudah membawa banyak hormon itu ketika orang tua kita mengalami stres yang kronis. Kebayang ya, jadi lama gitu prosesnya dari zaman dari dulunya, waktu dari zaman sekolah juga udah stres gitu, sampai sekarang kerja stres tuh. Jadi kan timbunan hormon-hormon stres tadi tuh di badannya tuh banyak sebetulnya kalau dicek gitu ya. Kortisolnya mungkin tinggi, adrenalinnya tinggi, norepinefrinnya tinggi gitu ya. Sehingga ketika hamil itu kan semua diturunkan lewat darah ya, lewat plasenta. Jadi ya bayi-bayi ini sudah terpapar hormon-hormon stres bahkan dari sejak mereka masih ada di dalam kandungan. Ya, makanya kita sering dengar gini Grace, orang tua zaman dulu ngomong hati-hati kalau lagi hamil tuh jangan stres, jangan banyak pikiran ya. Dulu kita menganggap itu hanya mitos aja deh gitu ya. Ah, ini cuma mitosnya orang tua zaman dulu. Ternyata tidak, secara ilmiah bahkan itu bisa dibuktikan. Ya, jadi saya setuju banget bahwa dan sebetulnya terlambat kalau kita bilang lagi hamil jangan stres. Harusnya dari jauh sebelumnya kita harus make sure bahwa kondisi kita memang betul-betul udah siap. Terutama secara fisik, saya katakan bukan ini, tapi udah siap betul-betul untuk hamil.
1: Iya, iya, iya, iya. Wah, ternyata maksudnya untuk, ya, jangankan masuk, jangankan memutuskan untuk punya anak ya.
0: Ya.
1: Memutuskan untuk menikah aja ternyata tanggung jawabnya cukup banyak ya,
0: yes,
1: sebenarnya
0: betul,
1: kan gitu.
0: Betul, betul.
1: Dan ketika punya anak pun sebenarnya tanggung jawabnya bukan cuman ketika anak itu lahir sudah besar terus udah gitu, tapi tugas kita sebagai orang tua terus berlanjut kan sebenarnya.
0: Yes, betul, betul.
1: Wah,
0: betul. Dan ini kan sebetulnya masa-masa yang krusial menurut saya ya. Jadi kalau bicara tentang oh nanti mikirin sekolahnya di mana ya yang bagus ya, kalau di sini kelebihannya ada bahasa Mandarin lah, ada ini, ada internasional, so kurikulumnya itu buat saya terlambat sekali. Ya. Karena ya kalau orang udah memang secara mentalinya udah membawa gen tertentu gitu ya, mau di sekolah ini manapun juga tetap aja akan bermasalahan, kira-kira gitu ya bahasanya. Iya nggak maksudnya?
1: Yeah, yeah.
0: Jadi bukan kita memikirkan masa depan anak-anak kita tuh bukan hanya sekedar oh sekolahnya mau di yang mana ya, mau di yang kurikulum seperti apa ya, yang bagus yang mana yang dan sebagainya, itu bahkan terlambat kalau saya katakan. Kita harus mikirnya tadi mundurnya tuh harus jauh beberapa langkah ke belakang. Karena kalau udah terlanjur kayak gitu kan sulit ya. Walaupun saya selalu katakan selalu ada harapan. Kita
1: betul,
0: bisa beresin, kita betul, bisa proses. Tapi saya sudah menyaksikan begitu banyak, terutama anak-anak muda yang mereka tuh apa ya, menderita banget untuk proses pemulihannya. Ada banyak hal kan yang menyakitkan ketika mereka memproses ini, perlu waktu sangat lama dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan itu dengan lebih baik, ya mudah-mudahan ke depan bisa lahir anak-anak Indonesia tuh yang lebih sehat secara mental.
1: Betul.
0: Dari sejak lahir loh, bukan bagaimana keluarganya. Ya itu juga menjadi jawaban kenapa banyak sekali pertanyaan bad things happen to good people mungkin gitu ya. Keluarganya baik-baik aja, orang tuanya oke-oke banget, harmonis, pendidikan semuanya sosial ekonominya baik, kok anaknya narkoba misalnya gitu. Nah, kita tuh harus menelusurinya tuh betul-betul jauh banget ke belakang. Dan ternyata ketemu, oh dulu waktu mudanya misalnya kan, yang orang mungkin udah gak kepikiran lagi ya, karena mereka titik starting point-nya tuh salah gitu ya. Harusnya kita mundur lebih jauh dari itu, kira-kira begitu.
1: Wah, ya mudah-mudahan dengan siaran ini ya bisa bermanfaat dan muncul kesadaran-kesadaran untuk mempersiapkan betul. Jauh sebelum itu ya.
0: Iya.
1: Jujur betul. Ini benar-benar membukakan mata aku banget sih. Karena memang benar kalau misalnya ngomongin soal anak, bukan masalah bekal mereka nanti mau dikasih apa, tapi preparing yang tadi Kamanda bilang gitu, kayak stepnya tuh mundurnya jauh banget gitu ya, harus di-prepare
0: betul.
1: Tuh. Wah,
0: betul. Tuh. Ya, kan, sampai segitu jauhnya kita mempersiapkan. Karena ya terlambat. Kalau hamil, saya hamilnya tetap happy loh sebelumnya. Tidak secepat itu hormon-hormon itu pergi dari tubuh kita, darah kita ya. Perlu waktu istilahnya untuk kita mendetoks diri kita sampai itu betul-betul clear, kira-kira gitu ya. Ya walaupun saya gak mengatakan juga secara ekstrim bahwa kita sampai gak punya kortisol sama sekali, misalnya gak mungkin juga gitu ya. Karena tadi di awal saya katakan di level tertentu yang optimal itu fine aja, oke aja sebetulnya ya. Tapi kan kalau sudah berlebihan, kalau saya selalu istilahnya orang kalau udah banjir kortisol tuh berarti udah berlebihan banget di dalam darahnya, itu kan banyak banget yang merusak seluruh sistem tubuh kita juga sebetulnya.
1: Betul. Memang sih pasti akan selalu ada cara untuk tanda kutip mengobati. Tapi kan jauh lebih baik kalau kita bisa mencegah.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Karena, ya kalau misalnya mengobati udah ada efeknya, walaupun diobatin ya kemungkinan juga pasti tetap masih ada, apa ya bahasanya, ya sisa, bukan sisa-sisanya ya, maksudnya bekas-bekasnya kali ya kak ya. Tapi kalau misalnya kita cegah dari awal, itu gak ada sama sekali.
0: Yes,
1: itu betul. Jauh lebih baik, oh my god. Wah kak. Oke, okay. Selain yang tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi daya tahan tubuh, aku pun mengalami gitu ketika lagi pandemi COVID-19 ini terutama ya. Aku pernah melihat ada teman aku yang cukup stres, padahal dia baik-baik aja, terus tiba-tiba besoknya positif COVID-19. Dan kan kalau COVID-19 kan memang problemnya di daya tahan tubuh ya, ya. Gitu. Nah, selain menyerang daya tahan tubuh, mungkin ada penyakit-penyakit lain juga gak sih kak yang erat dengan stres?
0: Banyak. Sebetulnya sih, kalau saya sih mengatakan, cuma nanti mungkin ini yang kalau ada yang dengernya dokter, kadang-kadang mereka mungkin bisa komplain gitu ya. Tapi maksud saya, mostly sebetulnya hampir semua penyakit, saya berani katakan, faktor, bukan penyebab ya, penyebabnya ya bisa karena faktor stres.
1: Salah satu
0: ya.
1: Penyebabnya.
0: Contoh saya sebut aja penyakit stroke lah katakan.
1: Stroke.
0: Orang bilang stroke dari mana, stres ini gara-gara pecah pembuluh darah, okay. Tapi kenapa bisa orang pecah pembuluh darah misalnya? Tekanan darah tinggi, okay. Kenapa bisa tekanan darah tinggi ya? Kita runut aja terus. Ya karena pola hidupnya misalnya ya, tension terus setiap hari, marah terus setiap hari, kebayang gak? Pada saat kita marah, seluruh otot-otot tubuh kita tuh tegang, pembuluh darah tuh udah pasti mengecil, karena kan tegang gitu. Kalau pembuluh darah mengecil, udah pasti tekanan darah naik. Ya gak? Kalau tekanan darah naik, jantung pasti otomatis kerja lebih ekstra.
1: Betul.
0: Jadi makanya kalau saya katakan stroke, jantung koroner, migrain, itu semua berkaitan erat sama penyakit, sama stres, psikologi sebetulnya. Ya yang munculnya ya semuanya gejala-gejalanya di fisik, jerawat, penyakit kulit, eksim, gatal-gatal, semua itu erat banget kaitannya.
1: Iya. Aku pernah dengar teman aku cerita dia emosi banget sama saudaranya, terus jatuhnya jadi gatal-gatal.
0: Ya
1: tuh, ya ternyata berpengaruh juga ya.
0: Betul. Karena kan tadi ya balik lagi ya, kalau kita sebut secara fisik nih kan kita nggak lihat aja, mungkin di kulit kita tuh kan banyak nih bakteri-bakteri dan sebagainya di kulit kita. Tapi karena kita sehat gitu ya, imun sistem kita baik, ya baik-baik aja, kita nggak kenapa-kenapa. Tapi begitu daya tahan tubuh kita turun, ya udah bakteri-bakteri ini, virus-virus ini akan menginfeksi tubuh kita. Ya di kulit misalnya gatal-gatal gitu ya salah satunya.
1: Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dari yang kita obrolin ya kak ya, tentang penyakit-penyakit, terus yang lebih jauh lagi gitu, yang tentang persiapan untuk kehamilan dan pernikahan gitu kan, pasti kita pengen mencegah supaya jangan sampai nanti kalau misalnya kita menikah, kita punya anak, malah menurunkan hal-hal yang tidak baik. Atau misalnya ketika kita sekarang lagi bekerja atau sekolah, ternyata daya tahan tubuh kita menurun gara-gara kita banyak pikiran, stres dan sebagainya, kan kita juga gak mau ya kak ya. Nah, Terus gimana dong Kak caranya supaya kita mencegah, supaya kita nggak memiliki stres yang berkepanjangan lah. Kalau misalnya kita bilang nggak mengalami stres kan, ya pasti mengalami ya. Tapi gimana caranya memaintain si stres ini supaya nggak berkepanjangan gitu?
0: Ya nomor satu sebetulnya yang dibutuhkan adalah kesadaran diri ya. Ya, karena banyak orang yang bahkan nggak sadar mereka lagi stres. Ya enggak?
1: Benar.
0: Ya muncul, ya tadi, mungkin di awal tadi Grace sudah sebutkan. Keluhannya banyaknya munculnya di level fisik. Mengeluhkan, aduh sakit kepala, aduh besok perutnya sakit, aduh besok gatal-gatal, aduh besok pusing, aduh besok badannya pegel. Ada aja yang dikeluhkan secara fisik. Yang sebetulnya kalau nanti dicek juga enggak ada masalah apa-apa di level organik gitu ya. Tapi kalau kita bilang, ah ini orangnya berlebihan aja, lebay aja nih, pura-pura juga enggak. Mereka secara subjektif memang betul-betul merasakan itu gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian orang bilang udah nggak ada apa-apa nih di badan kamu, udah dicek semua hasil lab juga semuanya normal, ini mah karena stres misalnya. Orang kebanyakan juga denial, nggak ada stres. Pas saya banyak dapat rujukan pasien-pasien dari dokter, ya dengan berbagai macam keluhannya, mulai dari vertigo lah, migrain lah. Nyeri, yang paling sering ya, keluhan nyeri yang kemudian setelah dicek sana-sini tuh gak ada apa-apa gitu. Dokter tidak menemukan ada sesuatu yang cukup signifikan di level fisik yang bisa menyebabkan keluhan seperti ini. Jadi dirujuklah pasien-pasien itu ke saya, kira-kira gitu ya. Ya mereka selalu denial kalau di ruang praktek, tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka denial. Karena mereka bilang, saya tuh gak ngerti kenapa ya Bu, saya disuruh kesini, padahal saya mah pusing, kepala saya berputar. Ya padahal kan gak mungkin dokter merujuk tanpa alasan gitu ya. Pasti ada sesuatu, dia sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan, memang gak ada apa-apa, tapi keluhannya nyata, berarti kan ada sesuatu yang lain di luar fisik. Ya paling besar ya penyebabnya faktor psikologis, kira-kira itu. Jadi nomor satu ya kita harus paham dulu apa yang terjadi dengan diri saya. Ya boleh, betul bahwa udah benar kalau kita sakit di fisik ya kita datangnya ke dokter, kira-kira gitu ya. Oh ada sakit kepala, kita datang ke dokter. Tapi ketika sudah dilakukan pemeriksaan secara organik dan hasilnya semua normal, ya kita perlu sadar bahwa berarti ada sesuatu yang lain kan. Harus belajar untuk memahami dan menerima bahwa deal, berarti ini mungkin stres gitu kira-kira. Berarti kan kita harus cari profesional, entah ke psikiater atau ke psikolog, untuk kita beresin itu gitu. Jadi nomor satu yang harus dilakukan apa? Ya awareness tadi ya, kita perlu punya insight tentang kondisi saya nih, kira-kira gitu. Atau mungkin keluhannya bukan muncul di level fisik aja, tapi misalnya secara perilaku gitu ya, marah-marah aja gitu. Kalau ngomong bawaannya tuh emosi tingkat tinggi,
1: jatuh terus gitu. Tinggi,
0: ya kan, gak ada apa-apa, ditanya baik-baik juga tinggi. Gak ditanya lebih tinggi lagi gitu mungkin ya. Ya orang sampai bilang mungkin, aduh ini kok serba salah ya, kalau ngomong sama dia kayaknya mau pakai cara apapun kayaknya gak ada yang benar gitu ya. Itu udah mengganggu lingkungan. Atau bisa juga kita mulai ngerasain, misalnya kenapa ya saya kok cepet banget capek ya gitu, padahal mungkin seharian ini saya beraktivitas gak terlalu berat kok, dari tadi cuma duduk, tapi kok capeknya tuh kayak capek banget gitu. Nah kita juga perlu aware, ada apa ya gitu. Banyak sebetulnya gejala-gejala yang kita perlu pahami. Prinsipnya ketika kita udah mulai merasa tidak nyaman, nah disitulah kita mulai perlu lebih aware lagi ya, tinggal nanti kita lihat. Kalau memang keluhannya di fisik, betul nomor satu kita harus cek dulu ke dokter ya. Karena ya tadi ya, bisa aja walaupun penyebabnya karena stres, tapi kalau memang sudah menimbulkan gangguan di level fisik ya tetap itu harus diberesin dulu. Contoh misalnya yang lagi tren nih sekarang, lagi happening banget kan GERD. Ya banyak banget GERD. Pasien saya yang punya keluhan GERD. Nah kalau GERD itu kan memang ketika dilakukan pemeriksaan melalui endoskopi, memang mungkin ditemukan ada luka di lambung. Walaupun mungkin penyebabnya lebih karena faktor psikologis ya, stres yang berkepanjangan itu memicu produksi asam lambung jadi berlebihan. Ya kalau berlangsungnya untuk jangka waktu yang cukup lama ya, kebayang nggak lama-lama ya dinding lambungnya luka juga, teriritasi oleh asam lambung, kira-kira gitu ya. Nah kalau memang udah luka kan mau nggak mau memang harus diobatin,
1: betul,
0: nggak ada cara lain. Tapi kalau penyebabnya faktor stresnya tidak diatasi, itu yang membuat kenapa orang berobat GERD bisa sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Minum obat, obatnya udah membaik, udah oke, obat berhenti, muncul lagi. Terus kayak begitu. Saya stres banget, saya udah jaga makan, udah gak makan ini, gak makan itu, sampai jadi takut makan, masih ada terus begitu ya, karena faktornya lebih karena stresnya gitu. Jadi memang kalau memang sudah ada gejala di fisiknya, tetap itu harus diatasi. Tapi si penyebab psikologisnya juga perlu kita beresin. Kira-kira itu. Jadi tadi nomor satu, sadari dulu ada apa nggak ya dengan diri saya gitu. Kalau mulai kita merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman, entah di level fisik, karena tadi saya katakan di awal, balik lagi ke definisi awal, mekanisme ini terjadinya di level fisik dan juga psikologis. Jadi nggak selalu melulu tentang rasa tidak nyaman, kecewa, marah, cemas, atau khawatir, gelisah gitu ya, tapi bisa aja berupa keluhan-keluhan di level fisik, sakit fisik gitu maksud saya. Kira-kira gitu.
1: Oke, okay. Kak, aku tertarik untuk membahas sesuatu. Tadi kan kakak sempat bilang beberapa pasien yang datang ke kakak ketika dicek, terus diajak ngobrol lah gitu ya. Terus akhirnya tahu mungkin kakak bilang gitu, oh ini salah satu gejalanya stres mungkin ya. Nah, terus mereka pada denial. Mereka, enggak kok saya enggak stres. Ya. Nah, aku penasaran kak, kenapa gitu? Maksudnya kenapa beberapa orang menolak atau tidak menerima dengan kondisi stres ini? Apakah karena stigma di masyarakat kah? Atau seperti apa?
0: Ya. Ini saya bagi dua saya bagi dua kelompok kira-kira gitu ya.
1: Okay.
0: Kelompok pertama adalah betul-betul orang yang denial karena takut. Tadi ya, aduh nanti dapat stigma dan sebagainya. Atau yang mereka yang berpikir memang kan stres itu kan kayaknya tadi saya bilangnya banyak salah paham di masyarakat awam tentang stres. Itu dianggapnya tuh kayaknya kalau stres tuh udah buruk banget. Enggak banget, karena harusnya kita enggak boleh stres. Nah ini yang menurut saya juga kekeliruan ya, apa ya, ya pemahaman yang sangat keliru bahwa kita tuh enggak boleh stres. Hidup tuh harus selalu happy terus. Stres tuh bikin cepat tua, gampang sakit, bikin hidup kita happy, positif terus. Jadi kalau orang begitu stres, itu rasanya saya kayak buruk banget ya, sampai saya stres. Ini saya kayaknya kok enggak banget ya sampai stres. Apakah kepribadian saya yang salah atau saya yang lemah gitu ya, lemah mental gitu. Orang selalu mengatakan begitu. Kok saya stres sih, kok orang lain kok enggak? Berarti kan saya tuh ada yang aneh. Itu salah satu faktor yang membuat orang jadi denial. Ya memang tidak mau mengakui. Tapi kelompok yang kedua adalah yang memang mereka tidak menyadari bahwa mereka stres, atau lebih tepatnya saya bilang mereka enggak tahu bahwa mereka stres. Tapi gejalanya, keluhannya muncul di level fisik.
1: Oke.
0: Ya bisa fisik, bisa juga misalnya kayak seperti gangguan tidur.
1: Oh iya, insomnia gitu ya.
0: Ya kan kok enggak bisa tidur ya? Padahal enggak ada yang dipikirin, lagi enggak ada masalah,
1: gak
0: semuanya baik-baik aja gitu. Selalu begitu ya orang. Ya memang betul, secara sadar mereka memang mengatakan hal yang sesungguhnya begitu, memang nggak ada, jadi memang nggak bisa dipaksa juga. Makanya kadang-kadang untuk kasus-kasus yang seperti ini kenapa dibutuhkan terapi, karena nggak ketemu kalau di level talk terapi cuma ngomong kenapa, ada apa, nggak ada apa-apa gitu. Memang secara kan rasanya nggak ada apa-apa ya, apa ya, saya juga bingung sendiri gitu ya. Kalau di kerjaan saya happy misalnya dengan kerjaannya, di rumah tangga juga baik-baik aja, semua suami, anak, istri baik-baik aja, keluarga. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa. Ya memang secara realita memang mereka nggak paham, karena mungkin masalahnya adanya di bawah sadar kan. Jadi memang nggak tahu ya. Nah makanya butuh treatment-treatment tertentu biasanya untuk ngeberesin itu biasanya gitu.
1: Iya. Wah. Iya, ini tuh aku jadi keinget kayak nangis juga gitu ya. Kadang kan stigma di masyarakat apalagi cowok gitu. Anak cowok nggak boleh nangis. Kok cengeng banget sih, kok lemah banget, padahal nangis juga itu kan mengeluarkan apa tuh racun-racun dalam tubuh juga kan gitu. Yep. Dan memang manusia juga butuh nangis kan. Itu salah satu emosi dan bukan emosi yang negatif. Justru memang salah satu bentuk emosi lah gitu.
0: Yep.
1: Dan ya semoga sekali lagi aku berharap banget setelah siaran ini stigma tersebut bisa terhapuskan ya setidaknya. Yep. Para pendengar juga sudah mulai teredukasi bahwa ternyata stres itu bukan satu hal yang negatif gitu. Jadi
0: betul.
1: Ketika mengalami stres itu bagian dari kehidupan gitu. Gak betul. Bisa kita memisahkan, pokoknya gak boleh sampai stres, gak bisa.
0: Betul,
1: gitu.
0: Itu stres itu sesuatu yang sifatnya alamiah. Jadi semua makhluk hidup yang normal harus pasti mengalami itu. Karena kalau enggak juga buat saya itu sesuatu yang lebih masalah yang lebih besar lagi kok.
1: Kenapa?
0: Iya, mengalami hal yang bertubi-tubi, buruk dan sebagainya, biasa-biasa aja, santai-santai aja juga bukan sesuatu pertanda baik kalau menurut saya.
1: Betul. Iya.
0: Ada masalah yang lebih besar yang perlu kita beresin.
1: Iya, gitu.
0: Ya istilahnya alarmnya kok enggak jalan ya gitu.
1: Ada apa gitu kok bisa enggak merasakan apapun gitu itu.
0: Iya. Makanya itu sesuatu yang alamiah. Jadi sekali lagi, stres itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Stres itu bukan sesuatu yang Tidak boleh ada di dalam hidup kita gitu. Fine-fine aja untuk stres, normal-normal aja kok, wajar-wajar aja kok. Macet, stres, takut telat kan normal, wajar.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Aduh, kerjaan udah mau deadline, ini waktunya udah tinggal sekian jam lagi, ini belum beres, masih banyak. Gimana kalau gak selesai? Stres banget rasanya. Normal banget. Sangat normal gitu, kondisi stres seperti itu ya gitu. Kemudian jadi makanya yang penting sekarang bukan yang gak boleh stres, tapi gimana caranya kita mengelola, bukan menghindari, karena stres gak bisa dihindari.
1: Betul.
0: Ya, bukan bagaimana tips-tips menghindarkan diri. Kan banyak banget tuh kalau saya baca tips terhindar dari stres. Gimana caranya terhindar dari stres ya? Kita ketemu orang stres, gak ketemu orang lebih stres lagi.
1: Betul.
0: Kita kerja stres, gak kerja lebih stres lagi. Jadi gak ada gitu. Lingkungan yang betul-betul bisa membuat kita terhindar dari stres itu sebenarnya gak ada gitu.
1: Bener. Apalagi tadi kan kalau misalnya kita tarik lagi ke awal gitu, obrolan kita di awal ya, sempat ada kita bilang juga kan kalau misalnya salah satu untuk ngerilis stres itu dengan menerima gitu. Maksudnya menerima keadaan. Dalam artian juga menerima, oh ya udah macet nih, saya stres, ya udah gitu. Karena nanti begitu udah si macetnya terurai, oh iya tadi macet ya udah gitu kan. Itu juga salah satu bentuknya. Sementara kalau misalnya kita jadi tensinya tinggi terus kan itu juga nggak bagus ya.
0: Betul, betul banget.
1: Jadi ya mudah-mudahan ya stigmanya bisa terhapuskan ya kalau stres itu nggak apa-apa. Dan memang salah satu part dari kehidupan kita juga ya, sekali lagi gitu. Dan seperti yang tadi Kak Manda bilang, setiap makhluk hidup pasti mengalami stres kan.
0: Iya. Berjuang untuk tidak stres justru membuat kita semakin stres.
1: Betul. Betul banget, Kak.
0: Karena tadi begitu kita stres, kita jadi stres karena saya stres. Terus kita berusaha, nah akhirnya udah enggak tahu lagi mana, padahal ketika kita ya udah diterima aja memang saya stres kok, enggak apa-apa toh. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan dalam keadaan kita stres. Nah, itu mungkin jauh lebih penting.
1: Benar-benar. Ketika kita berjuang enggak stres, justru kita malah stres. Karena kita jadi overthinking, gak boleh gini, nanti stres, gak boleh kita, jadi harus ngapain.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi mulai sekarang jangan pernah berusaha untuk tidak stres. Ya, ya biarkan aja. Kalau memang ada momen-momen, situasi, kondisi yang memang secara natural membuat kita stres, ya sudah biarkan saja. Diterima aja rasa, diterima aja stresnya.
1: Iya, iya.
0: Tapi jangan berhenti sampai di situ.
1: Betul ya.
0: Balik cepat-cepat, oke sekarang apa yang bisa dilakukan. Jadi hidup kita maju terus gitu maksudnya. Sekalipun dengan kondisi stres ya gak apa-apa, fine-fine aja. Semua orang pernah stres dan betul, boleh stres kok.
1: Betul, betul ya. Oke, terus Kak nih ya, misalnya aku sama kakak deh, aku stres, kakak stres. Tapi cara penanganan kita tuh beda, Kak. Mungkin kalau misalnya kakak lebih bisa menangani dibandingkan dengan aku gitu. Karena kan setiap individu, ya kalau misalnya kita ngomong level rasa sakit aja, level rasa sakit aku sama level rasa sakit kakak mungkin beda. Aku ketusuk jarum mungkin udah curi-curi itu, wah sakit. Ya, sementara Kak Manda, enggak kok biasa aja gitu. Nah mungkin ini juga berlaku untuk stres ya.
0: Iya, betul.
1: Kenapa bisa kayak gini, Kak?
0: Iya, ada banyak faktor sebetulnya yang berpengaruh terhadap bagaimana cara seseorang bisa beradaptasi dengan situasi stres tadi ya. Sebetulnya yang pertama faktor kepribadian.
1: Oke.
0: Kepribadian yang berbeda jelas akan berbeda juga cara beresponnya. Orang-orang dengan kepribadian yang pencemas, kira-kira gitu mungkin ya, pasti akan lain berespon terhadap situasi yang stressful dengan orang-orang yang relatif lebih tenang.
1: Oke.
0: Ya pencemas kebayang ya, situasi yang buat orang pada umumnya biasa, buat dia jadi luar biasa. Ditambah dengan ada sesuatu yang memang luar biasa, jadi kan pasti responnya juga akan berbeda itu ya. Kemudian itu faktor kepribadian. Kemudian faktor pola asuh, itu jelas sangat berpengaruh ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, bagaimana seseorang belajar berespon terhadap satu situasi tertentu, modeling dari figur-figur tertentu, itu kan pengaruhnya jelas. Ya, saya terbiasa kalau ada misalnya masalah, orang tua saya selalu marah-marah, teriak-teriak, lempar barang, semua kena sasaran satu rumah. Dengan orang yang terbiasa kalau ada masalah, oke, yuk kita duduk bareng, kita pikir apa yang bisa dilakukan. Udah jelas cara penanganannya berbeda banget gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi pola itu jelas pengaruhnya juga besar sebetulnya. Kemudian social support itu juga salah satu faktor yang berpengaruh.
1: Iya.
0: Ya, saya lagi punya masalah, lagi dalam kondisi yang kebayang kayak tadi ya, contoh paling gampang, kita lagi di tengah kemacetan terburu-buru, terus bos saya nelfonin terus, udah di mana nih, masih lama kan nyampe nya, kira-kira berapa menit lagi, kebayang nggak? Itu kan menambah stres kita aja udah stres dengan kondisi, kemudian lingkungan
1: menambah.
0: Ya, memberikan pressure tambahan, udah jelas itu makin bikin stres. Tapi bayangkan ketika kemudian atasan kita nelfon, udah santai-santai aja, udah hati-hati aja kamu di jalan. Udah yang penting kamu nyampe dulu, nanti kita ngobrolin lagi di sini masih ada waktu kok. Itu kan lain ya.
1: Betul, betul.
0: Kira-kira gitu. Jadi support system itu juga jadi hal yang penting. Ya. Ya tadi berarti kepribadian orang yang bersangkutan, kemudian pola bagaimana seseorang dibesarkan itu jelas pengaruhnya cukup signifikan, sama support system kita, lingkungan sekitar kita tuh seperti apa, menambah tingkat stres kita atau justru membantu kita untuk bisa moving forward gitu loh, lebih smooth untuk melewati momen-momen stres kita, itu kan pengaruhnya besar.
1: Ya, support system. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi support system yang baik ya, Kak ya.
0: Ya, makanya kenapa penting kita tadi saya di awal kita menjelaskan lagi bahwa stres itu bukan sesuatu yang buruk, supaya kita juga tidak menjadi pressure
1: ya,
0: untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang stres.
1: Betul, betul.
0: Ya, karena enggak enak banget rasanya lagi stres terus dibilang kamu mah jangan stres.
1: Masa gitu doang stres?
0: Ya, nah, itu yang kayak gitu. Enak banget ya rasanya. Udah belajar ketika kita paham gitu ya, harapannya kita paham oh orang ini lagi mengalami situasi stres. Ya udah, kasih aja dia space dengan stresnya.
1: Betul.
0: Karena sebetulnya saya percaya ya, setiap makhluk hidup, even termasuk tumbuhan, kebayang ya, tumbuhan aja bisa survive. Yang tadi saya kasih contoh, oh gara-gara pindah pot dia agak-agak sedikit kering layu, tapi dalam beberapa hari ke depan dia bisa okay, kok balik lagi normal lagi. Ini tumbuhan ya yang nggak punya akal budi, kira-kira gitu ya. Hewan pun juga bisa stres.
1: Betul.
0: Apalagi kita manusia, setiap makhluk hidup saya percaya kita semua diperlengkapi dengan satu mekanisme untuk kita bisa survive sebetulnya, secara natural. Nah, jadi harusnya sih orang mereka bisa survive kok, harusnya manusia tuh bisa survive dengan itu. Tapi ya tadi ketika lingkungan tidak mendukung, itu yang menambah beban mereka. Ya, tapi ketika kita bisa dengan lebih bijaksana memberikan ruang untuk orang-orang, oh dia lagi stres nih, oh dia lagi ada masalah, ya udah it's okay, kamu take your time gitu ya, dengan itu mereka survive loh menurut saya. Dan itu bentuk dukungan menurut saya yang cukup besar.
1: Betul.
0: Bentuk dukungan yang terbesar adalah ketika kita bisa memberikan ruang buat orang-orang untuk dengan emosi mereka, tidak mengintervensi dengan cara apapun. Betul. Karena kan kadang-kadang kita mau menjadi orang yang bijaksana dengan banyak nasihat, masukan, begini, begitu, dan sebagainya, membuat orang semakin terperangkap gitu ya, dan malah gak bisa kemana-mana. Tapi pada saat kita kasih ruang, itu justru orang bisa bertahan, bisa bangkit gitu dengan kondisinya mereka.
1: Iya, benar banget. Maksudnya, ya bersyukur ya kalau misalnya kita di lingkungan kita ada orang-orang yang bisa mensupport kita gitu.
0: Iya.
1: Bisa kasih kita space, terus tidak judging juga gitu ya. Jadi itu bersyukur banget, dan berharap juga maksudnya kita pun bisa jadi seseorang yang bisa mensupport ketika ada orang yang mungkin lagi dalam masalah tekanan segala macam, kita bukan menambah beban mereka, tapi at least mungkin kita gak bisa bantuin banyak, tapi setidaknya dengan kita kasih space, kita kasih kata-kata yang positif, itu setidaknya bisa bikin mereka gak bertambah tekanannya gitu ya.
0: Ya, dan kadang-kadang yang namanya pertolongan dan bantuan itu tidak harus melulu memberikan sesuatu.
1: Ya,
0: masih sesuatu. Aduh, dia lagi teman saya stres. Aduh, kira-kira saya bisa apa yang bisa saya bantu ya? Aduh, saya bisa lakukan apa ya? Kadang-kadang nggak melakukan apa-apa, cukup duduk diam itu udah bantuan terbesar yang saya katakan.
1: Benar.
0: Orang nggak selalu loh butuh kata-kata.
1: Kadang cuma butuh, maksudnya ngerasain kehadiran orang aja. Ya, tapi ya, tanpa ngomong apapun, cuma duduk di sebelah itu udah berarti banyak ya, Kak ya?
0: Betul.
1: Wow. Okay. Terus. Bagaimana caranya supaya kita bisa menangani gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis ini? Karena kan mereka berhubungan erat nih.
0: Ya,
1: kalau
0: ya,
1: misalnya kita stres, ngaruhnya ke kesehatan fisik nih.
0: Ya,
1: nah, terus gimana dong caranya supaya kita bisa penanganannya gitu seperti apa?
0: Ya, ya yang pertama tadi, kalau memang gangguannya sudah sampai di level fisik kan berarti kita beresin dulu fisiknya. Ya, tapi karena ini kita tahu penyebabnya karena faktor psikologis, berarti kan psikologisnya juga perlu ditangani. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa lifestyle itu juga perlu dirubah. Karena itu penting ya, maksudnya bahwa jadi ini kan apa ya, saling berkaitan ya sebetulnya. Karena kita stres, tadi saya sudah jelaskan mekanismenya, produksi hormon stres berlebihan, hormon stres menghambat produksi limfosit, limfosit berkurang, daya tahan tubuh kita jadi turun, kita jadi gampang sakit, kan kira-kira begitu ya. Nah sekarang kan harus kita balik nih, harus kita balik nih karena udah sakit, berarti kan perlu obat. Oke, udah diobatin apa? Berarti faktor stresnya kan perlu kita atasi juga gitu ya. Si penyebabnya ini harus kita atasi. Plus bagaimana pola hidup kita juga harus kita ubah sebetulnya kan. Udah tahu nih, saya tuh kalau kerja diburu-buru itu bikin saya stres misalnya gitu ya. Ya udah gimana caranya supaya saya kerjanya nggak terburu-buru? Oh berarti saya harus nyicil kok kerja. Nggak bisa ditumpuk satu kerjaan, kalau semua banyak kerjaan harus dikerjain dalam satu waktu yang bersamaan itu bikin saya stres. Ya. Jadi saya punya mekanisme gitu. Oh oke, berarti saya harus apa yang bisa dikerjain pelan-pelan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi waktu zaman dulu kuliah atau sekolah saya tahu bahwa kalau besok ujian hari ini saya baru belajar pasti saya nggak akan bisa belajar. Karena yang ada saya udah keburu stres dulu, panik, makin nggak masuk materinya. Jadi biasa saya dulu kalau bahkan 2 minggu sebelumnya kalau sudah keluar jadwal ujian, oke, hari pertama saya mulai dari sekarang gitu. Jadi itu rasanya lebih tenang, saya bisa belajar lebih optimal dan itu kan mengurangi stres juga.
1: Betul.
0: Kayak tadi, oh kalau di jalan tuh saya terburu-buru tuh kan stres. Ya udah kalau gitu kasih spare waktunya cukup panjang deh kalau mau pergi kemana-mana, supaya di jalan kamu gak usah terburu-buru. Jangan waktunya tuh jangan dipas-pasin banget gitu misalnya. Jadi kita, oh ya jadi jalannya lebih santai. Itu lah yang bisa kita lakukan ya. Bahwa di luar itu ada hal-hal yang unpredictable, itu lain cerita. Yang tadi saya bilang pada saat, oh tiba-tiba udah satu jam juga tetap ternyata kena macetnya yang panjang, gak bergerak. Dan itu bikin kita stres, ya gak apa-apa. Itu mekanisme alamiah kita untuk beradaptasi dengan situasi itu gitu. Nah lebih ke situ sebetulnya. Jadi ya apa yang bisa dilakukan, lifestyle-nya juga mungkin harus dirubah gitu ya. Seperti misalnya ada beberapa jenis makanan yang kalau kita konsumsi tuh malah bikin kita lebih stres. Misalnya ada beberapa pasien saya yang kalau dengan kecemasan atau stres yang tinggi itu biasanya saya minta mereka untuk stop dari produk kopi susu teh yang mengandung kafein. Misalnya itu salah satunya, karena untuk orang tertentu di kondisi tertentu itu bikin mereka makin stres, makin anxious gitu. Untuk sementara stop aja dulu yang kayak begitu, yang kira-kira akan menjadi pemicu misalnya, itu kan salah satunya ya. Nah kira-kira itu sih yang bisa kita lakukan menurut saya.
1: Okay.
0: Sekalipun itu tidak akan menghindarkan kita dari stres.
1: Iya, karena pasti tetap ada stresnya. Tapi gimana kita mau manage stres itunya ya?
0: Ya minimal kita kurangilah tingkatan stresnya gitu ya. Tapi stres gak bisa dihindari, dan jadi gak usah juga memikirkan gimana caranya supaya saya gak stres gitu ya. Karena itu akan membuat kita makin stres.
1: Bener banget.
0: Gak usah dipikirin gimana caranya. Tapi kalau saya udah tahu hal ini bisa bikin saya stres, ya udah saya minimalisir gitu. Saya udah tahu nih, aduh kalau berangkat terburu-buru di jalan tuh bikin saya stres terburu. Ya udah kurangi, gimana caranya kamu siapin berangkatnya lebih awal, jadi kamu lebih tenang misalnya gitu ya. Oh kalau saya udah dikasih deadline kerjanya numpuk, saya malah gak bisa mikir. Ya udah berarti kamu harus belajar untuk nyicil, bikin time management. Ya misalnya itu salah satu cara yang bisa dilakukan.
1: Iya. Thank you banget Kak Manda untuk hari ini.
0: Sama-sama, senang banget saya bisa berbagi hari ini.
1: Iya benar, gak kerasa banget loh, satu jam kayak cepet banget.
0: Iya,
1: udah hampir, udah harus kita close.
0: Berarti ada sesi kedua.
1: Sesi kedua, iya benar. Karena lanjutan. Pasti masih banyak hal-hal yang bisa dikulik lagi gitu. Kayak tadi aku tertarik juga ngobrolin soal persiapan kehamilan dan persiapan pernikah gitu. Karena ini juga satu hal yang cukup penting sekali supaya kita, ya itu tadi, bisa mencegah gitu. Daripada diobatin kan ya gitu. Lebih baik kita cegah dulu gitu. Itu pasti satu hal yang menarik untuk dibahas Kak. Nanti ya next time ya Kak ya.
0: Yes, kita jadwalkan.
1: Iya, sekali lagi thank you banget Kak Manda.
0: Sama-sama, terima kasih juga buat kesempatannya. Semoga bermanfaat ya.
1: Pastinya,
0: buat kita semua.
1: Kan? Pasti banget. Aku aja nih ya, yang dari tadi ngobrol sama kakak udah banyak banget dapet hal-hal yang positif yang kayak jadi dipikirin gitu. Oh berarti gak boleh gini gitu. Nah mudah-mudahan pendengar juga bisa mendapatkan hal-hal dan yang positif dan juga manfaat-manfaat ya.
0: Yes.
1: Berarti kalau misalnya mau cari Kak Manda bisa dicari di Stratera Healing Studio.
0: Statera Healing Studio, boleh cek juga IG kami,
1: boleh.
0: Ada di Statera @statera_hs. Saya banyak post tentang tips-tips seputar kesehatan mental di situ, jadi silakan kalau mau berkunjung.
1: Iya, di follow juga jangan lupa ya.
0: Yes.
1: Oke, sehat-sehat terus Kak Manda.
0: Sama-sama.
1: Thank you
0: terus
1: banget
0: buat semuanya.
1: Oke, mendengar sekarang juga sudah waktunya buat Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Dan kalau misalnya pendengar pengen mendengarkan ulang program On Air Medical ini, tersedia di Spotify, Google Podcast, dan juga Noise. Bisa langsung ke sana ya. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Reddit yang setelah diblokir 11 tahun di Indonesia kini bisa dibuka kembali. Nah, kira-kira ada apa? Ini dia informasi lengkapnya. Pendengar, setelah 11 tahun diblokir, Reddit akhirnya bisa diakses lagi di Indonesia tanpa perlu memakai VPN. Kabar mengejutkan ini langsung viral di kalangan warganet tanah air sejak hari Rabu 1 Juli 2026. Para pengguna mencoba membuka situs reddit.com, banyak sekali yang membuka dan langsung bisa terakses. Nah, pertanyaan, kenapa setelah 11 tahun diblokir sekarang bisa-bisa dibuka? Nah, kita lihat dulu ya sejarahnya. Di tahun 2015, Reddit mulai diblokir di Indonesia. Yang melakukan pemblokiran waktu itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Pendengar, pada saat itu pemerintah menilai Reddit memuat konten pornografi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang di tanah air. Nah, Reddit sendiri adalah platform media sosial berbasis forum. Pengguna bisa membuat komunitas atau subreddit untuk topik apa saja, mulai dari komunitas gaming, teknologi, film, hingga topik yang sangat spesifik. Nah, pendengar, masalahnya di antara jutaan subreddit itu ternyata ada subreddit yang mengandung konten pornografi, dan itulah yang jadi masalah utama di mata pemerintah Indonesia. Sebetulnya bukan cuma soal pornografi. Pemblokiran Reddit di Indonesia kemudian semakin diperketat karena platform ini dianggap memiliki konten negatif lainnya, seperti video dan gambar kekerasan ekstrim. Komunitas yang mendukung konten berbau kekerasan atau ilegal, hingga konten dewasa eksplisit tanpa filter yang ketat. Dan kebijakan moderasi di Reddit juga dianggap lebih longgar dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Facebook atau Instagram. Ini yang membuat Reddit lebih rentan berisi konten yang dianggap melanggar aturan di Indonesia. Sementara platform lain seperti Facebook dan Instagram punya sistem moderasi yang lebih ketat dan aktif menghapus konten pelanggaran. Dan Reddit bahkan terang-terangan mengizinkan konten dewasa di platformnya selama tidak berlebihan. Nah, bahkan ada istilah NSFW atau Not Safe for Work. Dan CEO dari Reddit sendiri yaitu Steve Hoffman pernah menyatakan bahwa perusahaan mendukung pornografi di platformnya dengan syarat tidak eksploitatif. Nah, sikap semacam ini membuat pemerintah Indonesia akhirnya memblokir Reddit selama lebih dari satu dekade. Nah, sekarang kenapa Reddit tiba-tiba dibuka? Nah, ini adalah pertanyaan besar ya di bulan Juli 2026 ini. Direktur Pengendalian Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi memberikan penjelasannya kepada masyarakat tentang alasan utama Reddit dibuka kembali. Katanya,

Kredit sudah menerapkan geoblocking alias pemblokiran wilayah untuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, Reddit telah menerapkan geoblocking untuk wilayah di Indonesia, yang artinya sebagian konten Reddit yang dianggap pemerintah itu bermasalah sekarang tidak bisa diakses lagi dari Indonesia. Meski pengguna Indonesia bisa membuka reddit.com secara umum, tapi subreddit tertentu yang memuat konten pornografi atau konten ilegal lainnya seperti kekerasan akan otomatis diblokir untuk pengunjung dari Indonesia. Selain itu, Komdigi juga sudah melakukan pembatasan akses dan atau penghapusan terhadap konten-konten ilegal seperti perjudian, pornografi, dan konten lain yang melanggar aturan di Indonesia. Pendengar, meskipun sudah bisa diakses kembali, Reddit belum sepenuhnya bebas dari kewajiban administrasi di Indonesia. Reddit tetap diwajibkan untuk mendaftarkan entitasnya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Sebuah aturan yang mewajibkan platform digital dari luar negeri atau asing mendaftarkan diri ke pemerintah Indonesia. Nah, aturan ini sebetulnya memang sudah lama ya, diterapkan sejak tahun 2022. Nah, itu dia pendengar, mengapa Reddit sekarang sudah bisa dibuka kembali. Semoga bisa menjawab ya. Oke pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi tentang WhatsApp nih. Apakah Anda kemarin sempat menerima notifikasi atau pemberitahuan reserve username WhatsApp? Nah, apakah itu? Pendengar, beberapa waktu lalu pengguna WhatsApp di tanah air mungkin menerima notifikasi reserve username WhatsApp yang muncul dalam aplikasi. Nah, notifikasi ini berkaitan dengan fitur baru yang dirilis oleh WhatsApp. Jadi karena baru nih, sebagian pengguna mungkin belum mengetahui maksud dari notifikasi tadi. Nah, Steve akan membahas nih, maksudnya apa sih notifikasi reserve username WhatsApp. Nah, sebagai informasi pendengar, WhatsApp resmi membagikan fitur baru bernama username ke pengguna di Indonesia. Fitur ini sudah tersedia di aplikasi WhatsApp Android versi 2.26.23.74 dan di iOS versi 2.26.24.73. Nah, fitur dari WhatsApp yang baru yaitu username ini fungsinya sama sebetulnya seperti username di media sosial lainnya. Username WhatsApp berfungsi sebagai identitas atau nama unik dari akun pengguna yang dipakai untuk berinteraksi atau chatting dengan pengguna lain. Nah, kan selama ini kita menggunakannya sebagai identitas itu menggunakan nomor telepon ya, identitas akun kita. Dan ketika kita ingin bertukar kontak dan mengirim pesan, kita pakainya nomor telepon. Nah, tetapi sekarang dengan adanya username, pengguna tidak perlu lagi berbagai akun ke dalam bentuk nomor telepon untuk chatting dengan pengguna lain. Sehingga seperti di media sosial lainnya, kita bisa langsung membagikan username atau nama unik dari akun WhatsApp pribadi kita untuk berinteraksi via WhatsApp. Nah, meski username WhatsApp telah dibagikan ke pengguna, fitur ini sekarang belum aktif sepenuhnya karena WhatsApp masih meluncurkan fitur username secara bertahap ke semua pengguna. Dan kalau sudah aktif, maka kita pengguna akan mendapat notifikasi dari WhatsApp. Nah, pendengar, sambil menanti fitur ini aktif, WhatsApp menyediakan layanan pemesanan atau reservasi untuk username sehingga muncul notifikasi reserve username WhatsApp yang diterima oleh Anda belakangan ini. Sehingga kita sekarang sudah bisa memesan nama unik untuk akun WhatsApp yang bisa dipakai saat fitur username ini sudah aktif nantinya. Nah, bagaimana cara membuat username ini? Ini sangat mudah, pendengar. Pembuatan username WhatsApp bisa dilakukan lewat menu pengaturan di akun aplikasi WhatsApp Anda. Nah, di situ kita bisa melihat dan memilih untuk membuat username dari awal atau memakai username yang sudah ada dari akun Facebook dan Instagram. Caranya, kita buka dulu WhatsApp kita, kemudian pilih menu akun. Nah, dari situ kita pilih opsi username dan halaman pembuatan username pun akan terbuka. Nah, di halaman itu ada 3 opsi yang bisa dipilih oleh kita, yaitu membuat username baru dari awal atau menggunakan username dari akun Facebook dan memakai username Instagram. Nah, sangat mudah kan? Jadi buat pendengar yang mau pakai username, sebaiknya bisa dipesan dari sekarang karena supaya belum dipakai sama pengguna lain. Nah, itu pentingnya pendengar ya. Meskipun chatting nantinya akan lebih mudah karena tidak harus menggunakan nomor telepon, WhatsApp pada dasarnya juga menyediakan pengaturan khusus terkait siapa saja yang bisa menghubungi via username. Dan pengguna nanti bisa mengatur apakah semua orang bisa chat dengan username atau hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kunci username. Nah, username key ini adalah kode opsional yang harus diketahui oleh orang lain sebelum dapat mengirim pesan melalui username. Dan menurut WhatsApp, untuk apa sih fitur ini diluncurkan? Nah, menurut mereka, fitur ini menjadi lapisan perlindungan tambahan supaya pengguna bisa memiliki kendali lebih besar terhadap siapa saja yang dapat menghubungi mereka. Walau tersedia pengaturan tersebut, bagi pengguna yang ingin mengedepankan privasi,
Opsi pertama bisa menjadi pertimbangan prioritas karena pengguna dapat membuka username yang tidak terhubung dengan identitas di Instagram dan Facebook. Sehingga mending kita buat username dari awal kalau mau lebih menjaga privasi kita. Oke pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti setiap akan kembali setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Getty Images dan juga Shutterstock. Nah pendengar, Getty Images dan juga Shutterstock ini adalah raksasa penyedia stok di dunia. Dan rencananya mereka ini akan merger atau gabung ya, Getty Images dan juga Shutterstock. Tetapi pendengar, merger ini harus resmi batal setelah terganjal persetujuan dari regulator Inggris. Informasi ini Steve peroleh dari laporan The Wall Street Journal yang mengatakan bahwa regulator Inggris menolak merger tersebut kecuali Shutterstock bersedia melepas bisnis editorial globalnya. Di bulan Mei tahun 2026 ini kemarin, Otoritas Persaingan dan Pasar atau Competition and Markets Authority dari Inggris menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui merger kecuali Shutterstock menjual bisnis editorial globalnya termasuk agensi foto dan juga berita. Nah, regulator Inggris menilai hilangnya persaingan antara Getty Images dan Shutterstock akan mengurangi pilihan bagi media di Inggris sekaligus berpotensi mendorong kenaikan harga. Tetapi daripada memenuhi persyaratan tersebut, ternyata Getty Images akhirnya memilih membatalkan merger tersebut karena mereka tidak mau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh regulator Inggris. Perusahaan menyatakan tidak akan melanjutkan penjualan bisnis editorial Shutterstock hingga perjanjian merger turut diakhiri. Sehingga dengan keputusan ini, proses merger dinyatakan batal, kecuali terjadi perubahan signifikan terhadap kondisi yang ditetapkan regulator sebelum tanggal 7 Juli. Dan yang menarik, merger ini telah memperoleh persetujuan anti-monopoli tanpa syarat dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat di awal tahun 2026. Nah pendengar, kasus ini menunjukkan bahwa ternyata persetujuan regulator Amerika Serikat belum tentu cukup untuk menyelesaikan transaksi global kalau masih harus memperoleh restu dari regulator di negara lain. Nah, rencana merger Getty Images dan juga Shutterstock telah diumumkan di Januari 2025. Nah, perusahaan hasil merger itu tetap menggunakan nama Getty Images dengan nilai valuasi sekitar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Aksi korporasi ini bertujuan untuk membentuk perusahaan foto stok yang lebih besar untuk menghadapi persaingan dari teknologi kecerdasan buatan. Saat pengumuman merger, CEO dari Getty Images, yaitu Craig Peters, menyebut langkah tersebut sebagai transformasi besar bagi industri. Tetapi sayang sekali pendengar, rencana itu resmi kandas ya. Tetapi Getty Images maupun Shutterstock sama-sama menjalin kerjasama dengan OpenAI. Dan melalui kerjasama tersebut, gambar berlisensi dari kedua perusahaan dapat ditampilkan dalam hasil pencarian ChatGPT. Nah, pendengar, dengan batalnya merger ini, Getty Images dan juga Shutterstock akan tetap beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah di tengah meningkatnya persaingan dengan layanan AI generatif yang mampu membuat gambar secara instan. Nah, gimana menurut pendengar nih? Hasil gambar buatan AI dengan jepretan foto manusia, mana yang lebih cocok, lebih bagus, atau yang lebih Anda suka? Oke pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Realme yang kembali meluncurkan HP baru, yaitu Realme P4X dan P4 Lite di Indonesia. Pendengar, Realme meluncurkan dua ponsel entry level terbarunya di Indonesia sudah resmi, yaitu P4X dan P4 Lite. Diluncurkan hari Kamis 2 Juli 2026 ini. Keduanya hadir dengan fokus pada daya tahan baterai untuk mendukung aktivitas gaming dalam waktu lama. Dan dari dua model ini, Realme P4X menjadi varian yang paling unggul karena dibekali baterai berkapasitas 8000 mAh. Sementara P4 Lite, karena dia Lite, baterainya 7000 mAh, ya beda 1000. Nah, pendengar, kapasitas baterai besar tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang gemar bermain game mobile tanpa harus sering mengisi daya. Dan untuk teknologi pengisian daya yang digunakan, yaitu fast charging 45 watt, serta ada juga fitur bypass charging, supaya daya bisa dialirkan langsung ke sistem ketika bermain games. Sehingga panas dan degradasi baterai dapat ditekan. Nah, ponsel ini juga mendukung reverse charging 6 watt sehingga bisa difungsikan sebagai power bank untuk mengisi perangkat lain dengan kabel USB Type-C. Realme P4X ditenagai chipset Unisoc T7250 dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan media penyimpanan hingga 256GB. Dan untuk layar yang digunakan adalah panel LCD berukuran 6,8 inci dengan resolusi HD Plus dan refresh rate 120Hz. Di bagian tengah atas layar ada kamera selfie 5MP f2.2 yang dimuat dalam poni atau notch berbentuk huruf U. Nah, pendengar, masih soal foto, pengguna juga bisa memanfaatkan kamera utama 50MP f1.8 yang ada di punggung ponsel. Nah, kamera ini dimuat dalam modul lonjong bersama satu kamera lainnya yang resolusinya tidak disebutkan. Fitur pendukung lainnya yang ada pada ponsel ini adalah sistem pendingin Graphite Cooling System seluas 10.000 mm persegi untuk meredam panas ketika bermain game, hingga Game Space untuk mengoptimasi HP supaya enak dipakai bermain game. Ada juga fitur pemindai sidik jari yang sudah disimpan atau ditempatkan di bagian bingkai perangkat, dukungan jaringan 4G, Bluetooth versi 5.2, lubang audio jack 3,5 mm untuk headset kabel, dan di sisi ketahanan sudah mengantongi sertifikat MIL STD810H, IP64, serta Armor Shield Protection yang diklaim mampu melindungi dari benturan, debu, dan cipratan air. Nah, sekarang kita lanjut ke Realme P4 Lite yang diposisikan sebagai pilihan lebih terjangkau dengan baterai 7000 mAh-nya. Baterai ini diklaim dapat dipakai untuk bermain salah satu game mobile yang paling populer, yaitu Mobile Legends, hingga 8 jam atau melakukan panggilan suara hingga 50 jam. Nah, pendengar, ketika Realme P4 Lite ini dayanya habis, bisa diisi dengan charger fast charging 15 watt dan juga mendukung fitur reverse charging 8 watt untuk mengisi daya perangkat lain via kabel. Spesifikasi lainnya yang ada di ponsel ini yaitu chipset Unisoc T7250, RAM 4GB dan storage hingga 256GB. Di sektor fotografi, Realme P4 Lite dibekali kamera utama 8MP f2.0 serta lensa autofocus. Dan dua kamera ini disimpan dalam sebuah modul cukup besar berbentuk persegi panjang, mirip modul kamera di iPhone 17 Pro Max. Sementara di sisi depan ada kamera selfie 5MP f2.2 yang ditanamkan dalam notch berbentuk huruf U, tepat di bagian tengah atas layar. Untuk layarnya, ponsel ini dibekali panel LCD 6,8 inci dengan resolusi HD Plus dan refresh rate 120Hz. Ada juga fingerprint yang terletak di bagian bingkai perangkat. Bluetooth versi 5.2, dukungan jaringan 4G hingga NFC untuk mengisi atau mengecek saldo kartu uang elektronik. Mendengar, untuk gaming, perangkat ini dibekali sistem pendingin yang namanya Graphite Cooling System 10.000 meter persegi, serta tingkat ketahanan yang sama seperti di Realme P4X.
Nah, keduanya, Realme P4X dan P4 Lite sama-sama menjalankan tampilan antarmuka Realme UI berbasis Android 16 dengan sejumlah fitur AI seperti AI Eraser, AI Clear Face, AI Imaging Mapping, hingga AI Outdoor Mode. Pendengar, Realme P4 series mulai dijual secara online eksklusif melalui berbagai cabang marketplace mulai tanggal 7 Juli 2026, lalu kemudian akan dijual di toko-toko offline mulai tanggal 14 Juli 2026. Kedua HP ini memiliki warna masing-masing. Untuk Realme P4X tersedia dalam varian warna Rally White dan juga Phantom Navy. Sedangkan Realme P4 Lite tersedia dalam warna Pulse Purple dan Titan Grey. Nah, harganya pendengar, untuk Realme P4X RAM 4GB, storage 128GB di Rp2.499.000. Lalu RAM 4GB storage 256GB di Rp2.999.000. Dan yang terakhir, RAM 6GB storage 256GB di Rp3.299.000. Sementara Realme P4 Lite untuk varian RAM 4 storage 64GB di Rp1.999.000. RAM 4GB storage 128GB di Rp2.399.000 dan RAM 4GB storage 256GB di Rp2.799.000. Nah, itu dia pendengar informasi di segmen ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang suka main game, mendambakan HP game dengan harga terjangkau. Nah, Realme seri P4 ini menjadi salah satu pilihan ya. Nanti saya akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Dan semoga juga informasi yang sudah Steve bagikan bisa bermanfaat buat menambah pengetahuan Anda. Tidak terasa pendengar, sudah waktunya Steve pamit dari ruang dengar Anda karena sudah hampir pukul 11 nih. Jadi Steve akan ketemu lagi sama pendengar di minggu depan, hari Sabtu, jam 9 sampai 11 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: jangan ragukan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
1: 别对上帝犹豫，因为上帝的帮助到今天依然如故。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu.

美声电台，听众朋友啊，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳，让我们相聚美声，一块来聆赏

我们首先要欣赏的圣诗是《信心别放弃》，信心别放弃，还有上帝创造的世界真美丽，啊，希望你喜欢。

刷拉伊达美声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来准备了几首圣诗。

suara Hinda.美声电台林韵采撷节目。好，听众朋友，我们接着来欣赏

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: segala sesuatu harus ditempatkan pada porsi dan waktu yang tepat.
1: 时间一分量的处理都要合宜。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Harbianto Sutanto mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Habakuk pasal keempat, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tema renungan kali ini adalah Menara Doa. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Pendengar suara indah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami kembali membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berilah kami telinga seorang murid yang senantiasa dengar-dengarkan firman Tuhan. Dan berikan kami juga hati seorang hamba. Hamba yang taat, hamba yang setia untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami terima. Ini waktunya kami mau berdiam diri mendengarkan firman-Mu dan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kalam yang sejati, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pendengar suara indah yang berbahagia, memahami realita kehidupan itu tidak mudah. Ada banyak hal, banyak peristiwa di sekeliling kita, di sekitar kita yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa? Apa? Dan bagaimana? Bahkan ekstrimnya banyak peristiwa atau kejadian yang berlawanan dengan iman dan percaya kita. Kitab Habakuk ini mempunyai format yang sangat jelas tentang prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini menjadi pergumulan Habakuk. Kalau kita bisa melihat di pasal 1 itu dimulai dengan keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan Habakuk tentang kejahatan, tentang ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya. Ada kekecewaan, ada nada putus asa, imannya mulai goyah. Namun di saat yang seperti demikian, Habakuk tidak terpuruk sampai ke titik paling bawah. Sebab Habakuk telah menemukan cara bagaimana ia dapat dan bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Itu di pasal 2 ayat yang pertama yang kita baca. Aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pendengar suara indah yang berbahagia, ayat ini menjadi titik balik dari Habakuk. Dari kesulitan, pergumulan, imannya yang terus mempertanyakan dan yang tidak pernah mendapat jawaban, menuju kepada kemenangan demi kemenangan, sebuah yureka. Inilah yang disebut sebagai pengalaman iman yang dialami oleh Nabi Habakuk. Saudara, dari hidup yang terkunci dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai pergumulan dan berbagai persoalan yang tidak ada jawabannya, Habakuk boleh melihat jawaban dari Tuhan menuju kepada hidup yang terbuka, iman yang hidup dan iman yang dinamis. Ini yang menjadi jawaban yang diterima, didapat oleh Habakuk. Saudara, seorang pemuda berusia 20 tahun. Tahun yang lalu dia divonis kanker otak. Keluarganya habis-habisan mencari berbagai macam pengobatan alternatif untuk bisa menyembuhkan penyakit anak muda ini. Aset harta sudah habis untuk pengobatan anak yang tercinta ini. Maka setelah anak ini divonis sakit kanker otak yang sudah mencapai stadium 4C, pengharapan tidak pernah kunjung datang. Penyakit menggerogoti dia. Tubuhnya yang tadinya begitu sehat, begitu kuat, begitu gemuk, secara drastis menjadi kurus, habis semua. Kemoterapi, sinar laser itu dijalani.
karena anak ini ingin mendapatkan kesembuhan. Satu pertanyaan yang keluar dari mulut keluarga ini, dari anak ini, dari orang tua ini. Why? Mengapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Dosa apa kami ini? Berkali-kali ada keluhan, ada permohonan, ada kerinduan untuk mendapatkan kesembuhan. Pertanyaan keluar dari mulutnya yang tak pernah habis-habis. Mengapa? Why? Kenapa harus seperti ini? Pendengar suara ini berbahagia. Saat kita berkata seperti demikian, saat itu kita sedang mau memutlakan, membuat statement dari diri sendiri menuju kepada kemutlakan. Itu terlalu beresiko, itu terlalu riskan sebetulnya, dan sangat tidak teologis. Apa yang menjadi pergumulan Habakuk? Sebenarnya dari seluruh kitab Habakuk kita bisa melihat ada 3 hal yang menjadi pergumulan Nabi Habakuk. Yang pertama adalah pergumulan Habakuk adalah mengenai posisi Habakuk sebagai nabi. Yang kedua yang menjadi pergumulan Habakuk adalah posisi orang Israel yang menindas kebenaran dengan kefasikan. Di sini posisi Israel sebagai bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang taat setia beribadah kepada Tuhan. Dan pergumulan Habakuk yang ketiga adalah mengenai bangsa Kasdim, bangsa kafir yang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Saudara, 3 hal ini menjadi pergumulan Habakuk. Sebetulnya poinnya sama. Baik pergumulan Habakuk, pergumulan bangsa Israel maupun pergumulan bangsa Kasdim memiliki prinsip yang sama, yaitu mereka jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu aku adalah Allah, aku bisa mengatur, aku punya hak, aku bisa berbuat seenak-enaknya, bagaimana aku, semuanya urusanku. Merasa diri yang paling mutlak, merasa diri paling benar dan paling berhak. Saudara, dari bagian tulisan kitab Habakuk ini kita bisa melihat Habakuk protes ketika ia melihat bangsa Israel, umat yang setia beribadah, setia menjalankan taat kepada Sabat, memberi persembahan, korban bakaran, korban curahan, tapi hidup mereka jauh dari kebenaran. Kesalehan mereka kesalehan yang palsu, yang asal-asalan. Sebenarnya bagaimana dengan Habakuk sendiri? Habakuk pernah terjebak untuk memutlakan apa yang ia saksikan. Ia pernah kecewa kepada Tuhan. Saudara pernah kecewa pada Tuhan? Banyak orang yang kecewa. Ada jemaat yang merasa kecewa ketika ikut Tuhan, kok seperti ini? Saya sudah melayani Tuhan sekian tahun, sekian lama, tapi hidup saya penuh dengan banyak masalah. Kok Tuhan yang disalahkan? Sudah, ini yang menjadi pergumulan Habakuk. Dia mempersalahkan Tuhan, dia mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Habakuk terjebak untuk memutlakan apa yang ia saksikan. Ia kecewa kepada Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 1 ini menjadi ayat kunci kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Saudara, ini ayat kunci di mana Habakuk itu sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya. Hidupnya beralih, hidupnya bertobat dari memutlakan dirinya sendiri menjadi satu perkataan di dalam ayat yang pertama tadi. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Saudara, hidup saudara dan saya harus sampai pada pengakuan seperti ini. Pengakuan seperti Nabi Habakuk yang mengakui otoritas Tuhan atas hidupnya. Pendengar suara indah yang berbahagia, banyak orang yang waktu membuka diri dirinya terhadap hal yang benar, tapi ia tidak bertanya kepada sumber kebenaran. Banyak orang seperti itu. Dia bersedia membuka diri untuk hal yang benar, tapi dia tidak bertanya kepada sumber yang benar. Inputnya salah. Akhirnya ia jatuh lebih dalam lagi. Orang tersebut mati di dalam konfirmasi yang salah. Kenapa? Karena salah alamat, salah mendapatkan sumber kebenaran. Saudara, Habakuk tidak demikian. Habakuk membuka dirinya secara tepat, yaitu kepada sumber kebenaran, mencari sumber kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Habakuk kembali kepada Tuhan. Ini prinsip yang penting, yang seharusnya saudara dan saya juga lakukan.
kembali kepada sumber kebenaran itu. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, kembalilah kepada Tuhan, sumber kebenaran itu. Pendengar suara indah yang berbahagia, kitab Habakuk bukan kitab pergumulan pribadi Habakuk, tetapi kitab pergumulan semua orang. Dan jawaban Tuhan bukan untuk Habakuk, tapi bagi semua orang. Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertang. Tuhan memberi jawaban kepada Habakuk, dan jawaban itu merupakan prinsip kebenaran yang harus diterima oleh Habakuk sendiri dan juga oleh setiap orang yang melintasi ruang dan waktu. Sebenarnya kita perlu belajar firman Tuhan baik-baik. Kita perlu membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik. Karena itu penting. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak tertipu oleh siasat muslihat si iblis, oleh tipu daya dunia yang begitu memikat kita, yang begitu menina bobokan kita, yang begitu menenggelamkan kita, yang begitu menghanyutkan kita. Kita perlu kembali kepada otoritas firman Tuhan. Saudara pendengar suara ini berbahagia, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Habakuk saat dia mengalami kesadaran tersebut? Ada sebuah proses yang dialami oleh Habakuk di sini. Ketika Habakuk mengambil waktu tenang, berdiam di hadapan Tuhan, naik ke menara doanya, Habakuk menyendiri. Ia mengambil waktu tenang, menarik diri untuk berdiam di hadapan Tuhan, menyendiri di menara untuk berdoa, untuk menantikan jawaban Tuhan. Habakuk berpuasa, menenangkan dirinya, hatinya, emosinya, untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan imannya. Saudara, jawaban Tuhan itu datang bukan dalam keadaan yang crowded, yang sifatnya panik, yang waktu kita sibuk, gurusa-gurusu, saudara. Semakin kita sibuk, semakin kita panik, gak pernah kita mendapat jawaban Tuhan. Kita menyalahkan si A, si B, semua disalahkan, semua dikambing hitamkan, semua dituding, si ini salah, si itu salah. Jawaban Tuhan bukan datang dalam keadaan seperti demikian, waktu kondisi yang crowded, yang panik, yang sibuk. Tapi jawaban Tuhan datang waktu saat yang tenang, yang teduh, yang sepi. Ketika Elia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Elia, Tuhan datang bukan dalam angin badai, bukan dalam gempa bumi, tapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi pasang. Dalam situasi yang tenang, yang sejuk, Tuhan datang berfirman kepada Elia. Habakuk berada di tempat yang tinggi, menara doa, menara pengawas untuk menemukan jawaban Tuhan. Nanti dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan. Saudara, kalimat ini punya arti yang penting. Artinya Habakuk punya hati yang rindu, ingin tahu, ingin menemukan jawaban yang pasti dan benar dari Tuhan. Habakuk berdiri tegak di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari lewat pelajaran Habakuk ini. Habakuk belajar dua hal di sini. Yang pertama, di ayat yang pertama di sini, iman itu menantikan jawaban Tuhan. Iman itu menantikan jawaban Tuhan. Iman itu bicara soal kesabaran, menguji kita. Dan ini dibutuhkan sebuah ketekunan dan kesetiaan. Berapa lama Habakuk berada di menara, menara pengawas, menara pengintai itu? Menara ini menara yang sangat tinggi, kurang lebih tingginya 30-40 meter dari permukaan tanah. Dan kalau sudah naik, tidak akan buru-buru untuk turun. Bisa berhari-hari Habakuk ada di menaranya, di tempat pengintainya. Bisa 2-3 hari, mungkin bisa lebih, bisa 1 minggu. Dia menantikan jawaban Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa. Dibutuhkan sebuah ketekunan dan kesetiaan. Saudara, doa membutuhkan ketekunan dan kesetiaan setiap kita. Berapa lama saudara sudah berdoa untuk pergumulan saudara, untuk jawaban-jawaban yang belum juga Tuhan berikan kepada saudara?

hidupnya bersama dengan Tuhan. Di atas menara pengawas, Habakuk pun hanya mendapatkan jawaban, pelajaran dari Tuhan. Dia belajar sesuatu tentang iman. Iman itu sifatnya dinamis. Semakin dia percaya kepada Tuhan, semakin iman itu hidup. Itulah pelajaran sebuah iman. Semakin kita percaya kepada Tuhan, iman itu semakin menghidupkan dia. Semakin dia akan taat, semakin dia akan percaya, semakin dia akan setia kepada Tuhan. Itulah pelajaran iman yang didapatkan oleh Habakuk. Habakuk mendapatkan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, kehidupan imannya bertumbuh lebih dari sebelumnya. Saudara, iman kita itu membawa kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Seperti Abraham yang berelasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham dari negeri Ur Kasdim, di tempat tinggalnya, dia pergi keluar dan mengikuti jalan Tuhan. Inilah iman, saudara. Pelajaran iman apa yang didapatkan dari Abraham? Ketaatan, kesetiaan. Iman itu bukan gambling, bukan membuang dadu, bukan tanpa kepastian, ya dan tidak. Itu bukan iman. Tapi ingat, bicara tentang suatu relasi bersama dengan Tuhan, satu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Trust, percaya. Aku percaya kepada janjimu Tuhan. Itulah iman. Abraham belajar sesuatu lewat pengalaman imannya. Demikian juga dengan Habakuk, mendengar suara indah yang berbahagia. Habakuk sekali lagi mendapatkan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, dia belajar imannya diteguhkan. Imannya semakin hari semakin membawa dia semakin kuat, semakin powerful, semakin dinamis bersama dengan Tuhan. Karena imannya berasal dari sumber percaya, ya dan amin, keyakinan, kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Itu bukan iman. Iman itu saat kita hidup berpaut kepada Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Itulah definisi iman yang didapatkan oleh Habakuk. Iman itu saat hidup kita berpaut, berikat, melekat kepada Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Saudara, ini pelajaran yang sangat indah yang kita bisa dapatkan dari kitab Habakuk. Seorang yang pernah kecewa, seorang yang pernah mempertanyakan, seorang yang pernah menyalahkan Tuhan, meragukan Tuhan bahkan. Di dalam pelajaran di menara pengawas, menara pengintai itu, dia mendapatkan pelajaran yang sangat indah, sangat luar biasa. Pelajaran bersama dengan Tuhan. Seperti apa menara doa saudara hari ini? Mungkin kau sudah lama menantikan jawaban Tuhan. Mungkin kau sudah mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa-doa? Mungkin kau sama seperti pemuda yang divonis kanker, yang menyalahkan Tuhan. Why? Mengapa saya, Tuhan? Mengapa harus saya, harus keluargaku, harus aku yang mengalami sakit penyakit ini? Saudara, mari kita bangunkan iman kita. Dirikan kembali menara doa kita. Seperti Habakuk yang membangun kembali menara doanya, menantikan jawaban Tuhan. Bahkan lebih dari itu, dia menantikan sebuah pelajaran yang berharga yang membentuk dia semakin kokoh di dalam Tuhan. Imannya semakin dinamis, imannya semakin hidup, imannya semakin kokoh berakar di dalam Tuhan. Bangun kembali menara doa yang sudah lama sudah tidak dirikan, yang mungkin sudah roboh, yang sudah rusak, yang sudah goyah. Sebab Tuhan mau berbuat sesuatu bagi saudara. Ada pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita lewat pelajaran iman dalam kitab Habakuk. Orang benar akan hidup karena percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, dan kita juga akan hidup oleh percaya kita. Hari ini terlalu banyak orang yang tersungkur, yang give up, yang menyerah karena situasi pandemi COVID ini, yang tidak tahu kapan akan berakhir. Terlalu banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Sudah terlalu banyak orang yang

yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Sudah, namun kita belajar sama-sama dari pelajaran kitab Habakuk ini. Orang benar akan hidup oleh percaya. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, mari tekuni panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah zaman ini. Hidup semakin sulit, betul. Hidup makin susah, betul. Hidup tidak ada kepastian, betul. Hidup itu suatu misteri, betul. Tapi orang benar akan hidup oleh karena percaya. Itulah janji Tuhan

yang harus kita pegang. Seperti Habakuk yang menantikan jawaban Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, mari kita menantikan jawaban Tuhan. Di tengah pergumulan hari ini yang tidak pernah kita tahu akan seperti apa, dunia sedang menantikan jawaban-jawaban. Namun jawaban dunia, jawaban yang tidak pasti, tidak jelas, yang tidak ada pengharapan. Mari kita menantikan jawaban Tuhan. Berapa lama kita menantikan jawaban Tuhan? Seperti Habakuk, menantikan dengan sabar, menantikan dengan setia, karena orang benar akan hidup karena percaya. Mari kita belajar menantikan jawaban Tuhan di tengah segala situasi seperti ini. Percayalah, Dia Tuhan yang setia, yang akan memelihara hidup umat-Nya, hidup anak-anak. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang kekal bagi orang yang percaya kepada-Nya. Saya tidak tahu seperti apa pergumulan Bapak Saudara saat ini, tapi mari kita meletakkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan. Tuhan yang sudah bertindak, yang sudah berfirman, yang sudah memberikan jawaban kepada Habakuk di tengah segala pergumulan yang sangat berat, yang sangat krodit pada masa itu. Tuhan juga memberikan jawaban yang sama kepada setiap kita di tengah zaman hari ini, yang sama kroditnya, sama tidak jelasnya, sama susahnya, sama bingungnya. Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia adalah Tuhan sejarah atas hidup umat. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Orang benar akan hidup karena percayanya. Sekali lagi firman Tuhan dalam kitab Habakuk memberikan jawaban kepada setiap kita di tengah kondisi yang tidak pasti. Namun di dalam Tuhan itu ada kepastian, ada ya dan amin. Mari saya mengajak Bapak Saudara, di tempat di mana saudara berada, kita membawa segala pergumulan-pergumulan kita, keluh kesah kita. Mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit, ada pergumulan di dalam kelemahan tubuh, pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin saudara saat ini sedang di PHK, dirumahkan, penghasilan yang sudah mulai berkurang, kesulitan dalam rumah tangga, dan berujung dengan relasi saudara dengan Tuhan semakin hari semakin berkurang, bahkan semakin buruk. Saudara, jangan biarkan ini berlalu. Jangan biarkan engkau digrogoti oleh segala persoalan hidup ini. Mari kita belajar seperti apa. Bangun kembali menara doa. Nantikan jawaban Tuhan di dalam kesabaran kita. Karena iman membutuhkan sebuah kesetiaan dan ketekunan di dalam. Nantikanlah jawaban Tuhan. Tuhan, kau yang paling mengerti dan paling tahu segala pergumulan-pergumulan dari setiap jemaatmu, para pendengar suara indah dimanapun saat ini mereka sedang berada. Mungkin saat ini mereka sedang di dalam perjalanan, di dalam mobil. Mungkin sedang di rumah, sedang beraktivitas, sedang ada di dalam tempat pembaringan, di rumah atau di rumah sakit. Apapun juga kondisi dari saudara-saudara pendengar suara indah hari ini, Tuhan, Engkau yang mengerti dan mengenal setiap kami. Engkau adalah Allah sejarah, Allah yang berdaulat, Allah yang mengetahui segala persoalan demi persoalan dari anak-anak-Mu. Mari Tuhan, topanglah kami. Seperti Habakuk yang menantikan jawaban Tuhan dengan sabar, membangun menara pengintai, menara pengawas, menanti jawaban Tuhan dengan sabar. Kami juga mau seperti Habakuk, Tuhan. Kondisi kami tidak jauh berbeda dengan kondisi Habakuk di masa Habakuk hidup. Ketika Habakuk meragukan Tuhan dengan situasi kondisi yang tidak jelas, crowded, sulit, susah, ketidakadilan, persoalan hidup, penderitaan, masalah sakit penyakit, itu menjadi masalah yang dipertanyakan oleh Habakuk di dalam masa lalu. Dan ini juga mungkin menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan, setiap pendengar suara indah hari ini, ketika mereka boleh mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Tuhan, marilah Engkau Allah yang bersejarah itu memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh setiap jemaat-Mu, setiap pendengar suara ini dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, Bapa. Berikan kami ketaatan, kesetiaan, sabar untuk menantikan jawaban Tuhan.
sabar untuk menantikan jawaban doa-doa kami yang sudah kami panjatkan. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, sekian lama kami menantikan jawaban Tuhan. Biarlah kami boleh belajar sabar dengan kesetiaan dan ketekunan kami menantikan jawaban Tuhan. Karena ini menjadi sebuah pelajaran iman. Orang benar akan hidup oleh karena percaya. Bila kami orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dari kefanaan, dari dosa, dari kesia-siaan, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kami boleh mengalami sebuah pembaharuan iman dari sehari ke sehari. Semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin percaya, semakin kokoh, semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Berkatilah setiap pergumulan saudara-saudara kami, Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, kiranya menopang mereka. Tuhan, kiranya menguatkan mereka. Tuhan, kiranya memberkati setiap mereka satu persatu. Terima kasih Bapa untuk firman, untuk janji Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan lewat firman pada saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email kerenungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saya Pendeta Harbianto Sutanto mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.